musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Masih seputaran Piala Dunia Tuan Pro 2, FIFA kembali memunculkan wacana untuk perubahan aturan jelang Piala Dunia 2026 ini ya. Dan kali ini fokusnya pada sistem akumulasi kartu kuning yang memang dinilai kerap merugikan pemain di momen yang krusial Tuan Pro 2. Dalam skema yang baru ya sedang dibahas ini Tuan Pro 2, catatan kartu kuning pemain akan dibersihkan di 2 titik penting Tuan Pro 2 usai fase grup atau setelah babak perempat final. Artinya resiko absen karena akumulasi kartu di laga besar seperti semifinal ini bisa diminimalisir katanya Tuan Pro 2. Selain itu, pemain baru akan terkena skorsing jika mengoleksi 2 kartu kuning dalam fase yang sama, baik di fase grup maupun fase babak gugur di 32 besar hingga perempat final ya Tuan Pro 2. Dan format ini menyesuaikan dengan penambahan jumlah peserta menjadi 48 tim yang otomatis membuat jalur menuju final ini semakin panjang Tuan Pro 2. Langkah ini disebut-sebut sebagai upaya menjaga keseimbangan kompetisi sekaligus memastikan pemain-pemain kunci tetap tampil di pertandingan penting. Dan rencana untuk aturan ini akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan Dewan Resmi FIFA di Council pada beberapa hari mendatang Tuan Pro 2. Dan ini memicu kayak perdebatan antara netizen, ada yang setuju sama ada yang enggak setuju nih Tuan Pro 2. Nah, kira-kira kamu tuh tipe yang mana ya? Apakah kamu setuju aja dengan skema ini agar meminimalisir para pemain itu absen gitu ya di beberapa laga-laga penting, atau justru udahlah emang pakai aja aturan yang lama gitu biar tetap aja, nanti ribet nih orang-orang pada enggak tahu, enggak ngerti gitu. Kita enggak bisa menikmati bola jadinya. Nah, mana nih kamu Tuan Pro 2 yang kamu dukung, apakah pakai yang lama atau yang baru gitu ya. Nah, ini memicu pro dan kontra nih Tuan Pro 2 daripada netizen. Ada yang bilang kayak wah itu akal-akalan nih biar si ini tetap naik gitu, atau gimana ya, mungkin dia mau improve lebih bagus lagi gitu. Ya udah sih Tuan Pro 2, kita nantikan aja gimana nanti eksekusi dari FIFA World Cup 2026.

Teman Pro 2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro 2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah semelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro 2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro 2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro 2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

Ini hari terakhir untuk long weekend yang dari hari Kamis kemarin teman Pro 2 hingga dengan hari Minggu ini ya, 4 hari totalnya. Wow, lumayan berapa? Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, betul 4 hari ya. Dan kemarin teman Pro 2 di Lombok aja itu udah rame banget ya, terutama di hari Jumat sore. Waduh, itu kayak macet di mana-mana gitu teman Pro 2 ya, apalagi malam Minggu tadi malam teman Pro 2. Benar-benar kayak okay, aku akan menghabiskan long weekend ini bersama orang-orang, bersama keluarga gitu mungkin ya teman Pro 2. Dan ternyata dampak long weekend ini ternyata tidak hanya ada di Lombok aja teman Pro 2, tapi di beberapa daerah juga gitu ya. Bahkan Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang aja itu dipadatin oleh lebih dari 131 ribu penumpang selama momen libur kenaikan Yesus Kristus 2026 kemarin teman Pro 2 ya. Dan mobilitas penumpang tercatat itu masih berada dalam kondisi normal meski terjadi ya peningkatan aktivitas perjalanan ya teman Pro 2. Dan Asisten Deputi Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta juga yaitu Pak Yudi Setiawan mengungkapkan teman Pro 2, untuk total pergerakan penumpang pada 14 Mei 2026 itu mencapai 131.324 orang loh. Jumlah itu terdiri dari 71 penumpang keberangkatan dan 59 penumpang kedatangan teman Pro 2. Jumlahnya cukup banyak gitu ya, mengingat di bulan Mei ini juga teman Pro 2 banyak banget liburnya ya. Sebelum nanti kita masuk ke bulan-bulan yang jarang ada tanggal merah teman Pro 2, numpuknya di bulan Mei semua nih, aduh, jadi takut ke belakang-kebelakang ada nggak masih tanggal merah ya. Ada nggak nih long weekend lagi teman Pro 2? Jadi manfaatkan aja selagi ada teman Pro 2 ya. Jangan tunda-tunda cutinya ya. Jangan tunda-tunda juga liburannya teman Pro 2. Selagi ada waktu, digas aja. Selagi ada budgetnya, ya udah jalan aja teman Pro 2. Kalau kamu menunggu-nunggu nanti ya, keburu nggak dapat cuti ya, keburu tanggal merah susah ngatur jadwal lagi teman Pro 2. Jadi maksimalkan, masih ada beberapa hari di bulan Mei ini teman Pro 2, saatnya kamu mengatur jadwal liburan kamu gitu ya. Meskipun ini masih suasana liburan banget si long weekend teman Pro 2, tapi ingat besok Senin lagi teman Pro 2, saatnya kamu kembali beraktivitas seperti biasa. Jadi maksimalkan saja teman Pro 2 ya untuk liburan hari ini teman Pro 2, meskipun di luar cuaca agak sedikit mendung ya, tapi nggak apa-apa teman Pro 2. Mungkin kamu mau spending time di sekitaran Kota Mataram, mampir-mampir ke coffee shop dulu gitu ya, boleh banget teman Pro 2 ya. Atau mau cuci-cuci mata di pusat perbelanjaan, boleh banget. Now that's jazz. That's freedom. That's improvisation. He spoke with me.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Friends Brewed Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Udah mau jam 9 teman Pro 2 dan Julang masih menemani kamu di pada pagi hari ini ya. Untuk kamu yang sekarang mungkin udah ada yang pada siap-siap ya teman Pro 2, atau bahkan ada yang sedang di perjalanan dari tadi aku temenin kamu sampai sekarang teman Pro 2. Wow, hati-hati di jalan ya. Dan untuk kamu yang belum pada sarapan, sarapan gih aku aja udah kok sarapan barusan ya. Sarapan secuil ngabarinnya frekuensi ya teman Pro 2. Tapi kamu tipe sarapan yang langsung berat atau gak bisa berat dulu nih teman Pro 2? Kalau aku, kalau kamu nanya aku sih, aku bisa dua-duanya ya teman Pro 2. Aku bisa sarapan yang ringan atau sarapan yang berat sekalian, aku bisa gitu. Tapi ada juga teman aku yang dia cuman bisa sarapannya tuh pakai teh sama buah, udah itu aja teman Pro 2. Dia gak bisa yang kayak langsung makan nasi pagi hari gitu, gak bisa. Apalagi kamu suruh dia makan gorengan, waduh gak bisa banget deh tuh teman Pro 2 ya. Yang ada nanti mules perutnya satu seharian full itu teman Pro 2. Tapi ada juga teman aku yang dia tuh sarapannya pakai telur gitu-gitu loh teman Pro 2, terus kayak toast. Nah ternyata teman Pro 2 sarapan pakai telur gitu ya, bukan hanya sarapan sih, kapanpun kamu makan teman Pro 2, makan telur ya itu ada banyak manfaat gitu ya, selain yang udah kita ketahui gitu ya, bisa untuk diet gitu. Tapi ternyata makan telur 5 kali seminggu ini dapat menurunkan resiko Alzheimer hingga 27% katanya teman Pro 2. Ih, masa sih aku baru tahu yang ini. Check it out. Jadi ada studi terbaru teman Pro 2 yang mengungkapkan kaitan menarik antara konsumsi telur dengan resiko Alzheimer nih ya. Sebuah penelitian dari Loma Linda University California yang dipublikasi di Journal of Nutrition ini menganalisis hampir 40 ribu orang dewasa di Amerika Serikat yang berusia 65 tahun. Check it out. Selama 15 tahun pengamatan tercatat 2.858 kasus Alzheimer loh teman Pro 2. Penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan resiko Alzheimer yang cukup jelas pada kelompok dengan kebiasaan makan telur yang berbeda. Orang yang mengonsumsi telur 1-3 kali per bulan atau sekitar sekali seminggu memiliki resiko Alzheimer 17% lebih rendah gitu ya. Angka tersebut meningkat menjadi 27 pada mereka yang makan telur 5 kali atau lebih setiap minggu. Sebaliknya nih teman Pro 2, orang yang tidak mengkonsumsi telur sama sekali justru cenderung memiliki resiko Alzheimer yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang setidaknya makan sekitar 10 gram telur per hari ya. Dan para peneliti menjelaskan bahwa telur ini mengandung sejumlah nutrisi penting bagi kesehatan otak. Namun mereka juga menegaskan bahwa temuan ini berasal dari studi observasional ya, sehingga belum dapat memastikan hubungan sebab akibat secara langsung ya. Jadi belum diteliti secara lab atau lain sebagainya gitu teman Pro 2. Ini hanya baru observasi ke orang-orang yang ada di Amerika Serikat sana yang rentan usianya berada di 65 tahun. Tapi terlepas dari itu teman Pro 2, telur itu punya banyak banget manfaat gitu untuk kita, mulai dari putih telurnya juga, terus kuning telurnya gitu ya. Asalkan jangan cangkang telurnya teman Pro 2. Bahaya itu ya kalau kamu konsumsi

0: sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
1: Satu tase, satu sate, tujuh sutuk.
2: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.

Jula masih di sini Tuan Pro 2 dan siapa nih yang pada hari minggunya pada ngurusin Anabul ya. Aku di rumah punya Tuan Pro 2 kucing ya. Itu udah aku enggak tahu udah lama banget barengan sama aku. Dulu aku nemuinnya di pinggir jalan. Benar-benar di pinggir jalan kayak anak kucing yang kurus banget yang jalannya udah gak kuat gitu loh Teman Pro 2. Yang dia jalan nih tiba-tiba oleng gitu saking kurusnya dulu ya. Sekarang udah gemuk banget gitu. Aku apa ya gak tahu kenapa gitu Teman Pro 2 setiap aku pulang gitu ya dia ke rumah gitu yang ngejar motorku tuh dia. Jadi gak tahu kenapa juga dia suka banget ke kaki gitu loh. Jadi kita kan kadang gak sengaja keinjek atau tiba-tiba ekornya kena inilah itulah gitu lah Tuan Pro 2 ya. Jadi emang punya ikatan batin kayaknya ya Tuan Pro 2. Tapi fakta unik di Swedia Tuan Pro 2 ada hukum resmi yang wajibkan pemilik kucing ini memberikan perhatian harian nih kepada anabulnya. Jadi di Swedia memelihara kucing bukan cuma soal kasih makan gitu ya, tapi ada aturan kesejahteraan hewan yang wajib dimiliki si pemilik Tuan Pro 2, di mana pemilik memberi perhatian dan juga interaksi harian kepada kucing peliharaannya agar tidak stres atau merasa terabaikan. Aturan ini tuh dibuat karena kucing dianggap makhluk sosial yang tetap butuh stimulasi permainan dan juga kedekatan dengan manusia. Bahkan Tuan Pro 2 pemilik juga dianjurkan tidak membiarkan kucing sendiri terlalu lama di rumah gitu ya. Banyak netizen bilang di Swedia itu apa ya, kucing-kucingnya pada sejahtera gitu Teman Pro 2. Nah jadi kita harus bisa juga nih ya menyayangi bukan cuman kucing yang ada rasnya aja Teman Pro 2, tapi kucing kampung itu juga gitu. Oke, jadi aku kayak suka gitu manggilin kucing-kucing random di jalan kayak ya ampun lucu gitu ya. Ada yang sama juga gak sih Teman

Berarti juga nanti habis dikasih makan ngejar lagi, habis dikasih makan ngeong-ngeong lagi gitu. Tapi enggak apa-apa teman Pro 2. Bahkan katanya ya kalau dia suka sama kita tuh ekornya bakal gimana sih goyang kiri kanan gitu teman Pro 2. Ih ada, pokoknya aku banyak banget baca-baca fakta tentang kucing, bahkan repostan TikTok aku tuh semuanya tentang kucing teman Pro 2. Kamu tahu Aren Gentong enggak sih ya, kucing nakal yang dobrak pintu itu. Itu lucu banget sih belakangan ini teman Pro 2 lagi lewat di FYP aku.

0: masih belum bangun juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, Mamaku sayang.

Kepulauan Pro 2 pada ngikutin Indonesian Idol gak sih ya? Jadi sekarang dia udah masuk ke babak penyisihan, yaitu Grand Final Kepulauan Pro 2. Wow, congratulations ya. Dan salah satu jagoanku tuh ada Nikki, yang dulu sempat ada di The Voice Kepulauan Pro 2, The Voice Kids kalau gak salah ya. Dulu tuh suaranya emang berkarakter banget Kepulauan Pro 2, ditambah dengan powerful banget. Jadi ngingetin aku sama dulu Maria yang merupakan juara Idol Season 9 Kepulauan Pro 2. Nah, salah satu yang gagal masuk ke Grand Final adalah Rio Kepulauan Pro 2, yaitu Leo Laksark, yang berarti dia sudah menjadi juara ketiga Kepulauan Pro 2. Tapi tahu gak sih kamu, setelah akhirnya Rio terhenti di top 3 ya Kepulauan Pro 2, ada kabar yang mencuat kalau ternyata dana untuk vote Rio itu digelapkan oleh fanbase-nya nih Kepulauan Pro 2. Jadi Rio ini mendapat dukungan besar dari fans base-nya, yaitu Glorious Kepulauan Pro 2, selama tampil di Indonesian Idol 2026. Tapi ternyata setelah Rio tereliminasi di babak top 3 ini ya, salah satu public figure yaitu Ivan Gunawan ikut menyoroti hasil voting karena menilai jumlah dana vote yang terkumpul seharusnya itu cukup besar gitu ya untuk membawa Rio melaju ke babak final. Dan belakangan ini fanbase Glorious sendiri Kepulauan Pro 2 mengungkap adanya dugaan penggelapan dana voting yang dilakukan secara pribadi oleh ketua fanbase-nya sendiri itu ya, melibatkan admin lainnya. Nah, tapi meski demikian pihak fanbase banyak Kepulauan Pro 2 ya, menyebut pelaku sudah kooperatif dan sudah siap mengganti kerugian. Bahkan fans kerap kecewa karena kesempatan Rio untuk menuju final Indonesian Idol 2026 dianggap sudah gak bisa terulang lagi. Ya pastinya kecewa ya sebagai seorang penggemar gitu Kepulauan Pro 2 melihat idolanya tidak melaju ke babak final gitu ya. Tapi ya apa dikata, sudah lewat gini Kepulauan Pro 2. Intinya kita tetap support idola kita ya Kepulauan Pro 2 ya, entah itu dia berada di top 3, top 4, top 5 sih ya Kepulauan Pro 2. Intinya setiap karya-karya nanti yang dia akan keluarkan gitu ya Kepulauan Pro 2 untuk meramaikan belantika musik tanah air, kita harus support juga, oke Kepulauan Pro 2, seperti idol-idol sebelumnya juga yang punya karya-karya yang luar biasa meskipun tidak menjadi juara satu. Contohnya Mahalini Kepulauan Pro 2, siapa lagi, Keisha, terus ada Tiara gitu ya yang di luar dari juara 1, meskipun juara satunya juga cukup hype Kepulauan Pro 2, Liodra gitu ya, Rimar, Salma, terus Sabrina gitu. Wah, banyak banget pintunya Kepulauan Pro 2. Dan bentuk konsistensi penggemar gitu adalah tetap mendukung karya-karya dari idolanya meskipun tidak menjadi juara Kepulauan Pro 2. Oke, semangat Rio dan juga semangat untuk dua kontestan yang akan bertanding kembali di babak final Indonesian Idol 2026. Wah, kira-kira siapa nih jagoan kamu Kepulauan Pro 2? Kita akan tahu nanti ya siapa yang akan membawa gelar Indonesian Idol tahun ini.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Pro 2 104,2 FM.

Selain hari ini hari Minggu, teman Pro 2, ternyata 17 Mei 2026 itu diperingati sebagai Hari Buku Nasional loh, teman Pro 2. Jadi di Indonesia sendiri setiap 17 Mei itu diperingati sebagai Hari Buku Nasional. Dan penetapan tanggal 17 Mei ini sebagai Hari Buku Nasional, teman Pro 2, itu berkaitan dengan berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 1980 bertepatan dengan tanggal 17 Mei. Dan berdasarkan dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 164 tahun 1980 yang ditandatangani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu Daud Joseph, teman Pro 2. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sendiri berkembang dari penggabungan sejumlah koleksi perpustakaan ya, teman Pro 2, termasuk Perpustakaan Museum Nasional dan Pusat Pembinaan Perpustakaan. Dan gagasan Hari Buku Nasional ini dicetuskan Menteri Pendidikan Nasional era Presiden Megawati Soekarnoputri, Abdul Malik Fajar. Dan momentum ini dihadirkan untuk meningkatkan minat baca masyarakat sekaligus memperkuat budaya literasi di Indonesia loh, teman Pro 2. Dan peringatan tersebut menjadi pengingat bahwa buku masih memiliki peran penting sebagai sumber ilmu pengetahuan di tengah derasnya arus informasi digital saat ini. Dan beberapa waktu lalu, teman Pro 2, aku sempat melihat kalau Nusa Tenggara Barat ini juga menjadi daerah dengan tingkat literasi yang tertinggi kedua, kalau nggak salah ya, teman Pro 2 ya. Wow, turut berbangga ya, karena ini mengingat saat ini teman Pro 2 tingkat membaca itu memang masih rendah gitu ya di Indonesia. Dan semoga kita harus tetap meningkatkannya juga, teman Pro 2. Kita sebagai orang yang dewasa gitu ya, harus memberi contoh atau menjadi role model juga untuk adik-adik yang lain gitu ya, teman Pro 2. Bagaimana sih buku itu sangat penting gitu ya, teman Pro 2, untuk kita minimal baca satu buku satu bulan gitu nggak masalah, teman Pro 2. Yang penting habitnya kebentuk gitu ya, gimana literasi kita itu bisa meningkat, entah itu dari sekolah-sekolah ataupun dari lingkungan sekitar, teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang mungkin di lingkungan kamu banyak nih anak-anak yang kamu pengen ajakin untuk literasi bersama gitu, teman Pro 2, boleh gitu ya, atau ajakan-ajakan dari komunitas-komunitas untuk ikut membaca buku gitu ya. Kalau di Lombok sendiri ada banyak sih ya, teman Pro 2, komunitas-komunitas membaca yang aku lihat juga turut aktif gitu ya untuk terus meningkatkan literasi gitu, teman Pro 2. Nah, jadi beberapa waktu lalu kan Nusa Tenggara Barat itu dicatat gitu ya oleh Badan Pusat Statistik tahun 2026 dari Perpustakaan Nasional kalau NTB ini tercatat sebagai provinsi yang paling gemar membaca nomor 2 di Indonesia nih. Dan skor tercatat untuk NTB itu adalah 61,9 poin, sementara di urutan pertama adalah Nusa Tenggara Timur loh, teman Pro 2, dengan 62,5 poin. Wow. Lalu di peringkat ketiga ada Sumatera Selatan dengan 60,86 poin. Sementara di survei lainnya ada beberapa daerah juga yang dimana menunjukkan Gen Z ini adalah kelompok usia dengan minat membaca buku tertinggi di Indonesia, melebihi Gen Milenial dan juga Gen X. Wow, congratulations ya, semoga kita tetap bisa mempertahankan juga, teman Pro 2, prestasi ini. Menurut aku ini prestasi ya, teman Pro 2, karena di tengah tingkat literasi yang kurang gitu ya, Gen Z menjadi yang paling banyak membaca di era ini gitu ya, terutama Nusa Tenggara Barat juga berada di posisi kedua. Wow, keren banget. Semoga nanti makin banyak ya gerakan-gerakan atau kegiatan-kegiatan membaca bersama, teman Pro 2, untuk meningkatkan kembali literasi yang ada di Nusa Tenggara Barat ini.

0: Siapakah onom kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo adik, nah itu baru namanya saya punya adik. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran. Radio.

teman-teman Pro 2, gak berasa ya perjumpaan kita bentar lagi harus berakhir karena ini udah mepet di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Mungkin kamu juga udah pada melipir kemana gitu ya, karena dari baru bangun tidur sampai sekarang udah mau jam 10 aku temenin kamu masih yapping di sini teman Pro 2. Ada yang udah pulang dari Car Free Day ya, mungkin tadi dari belum jalan sampai udah di Car Free Day sampai pulang lagi gitu ya. Atau mungkin ada yang pada prepare jalan-jalan ya, di luar tidak terlalu panas karena sesuai prediksi BMKG mendung teman Pro 2, berawan gitu ya. Jadi ya enak untuk jalan karena tidak panas, tapi wanti-wanti aja hujan ringan katanya hari ini teman Pro 2. Oke, thank you so much untuk kamu yang masih stay tune barengan sama aku di Spada dan tepatnya di 104,2 FM ya. Aku harus pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu teman Pro 2 karena nanti akan ada penyiar-penyiar lainnya yang akan menemani kamu tentunya dengan segmen-segmen yang beragam lagi tentunya teman Pro 2. Oke, jolang pamit dari ruang dengar kamu, kita ketemu lagi ketika aku kembali mengudara teman Pro 2, aku saking excitednya ya. See you, bye bye teman Pro 2, happy weekend dan selamat melanjutkan aktivitas seru kamu. I wanna thank me for believing in me and doing

0: jalan yuk.
1: Hah, tapi kerjaan belum selesai nih, gimana dong?
0: Kita coba deh teknik yang bisa bikin mood balik. Terus kita restart energi dan bikin semangat lagi.
1: Emang ada?
0: Ada dong, namanya Mindful Walking.
2: Di tengah ritme hidup modern yang menuntut kita terus bergerak, produktif, dan online hampir sepanjang hari, banyak orang mulai merasa kehilangan satu hal paling mendasar, hadir sepenuhnya di momen sekarang. Ironisnya, justru saat kita merasa tertekan, cemas, atau penuh oleh tumpukan pikiran, tubuh sering memberi sinyal paling sederhana, keluar sebentar dan berjalan. Dan memang ada alasan ilmiahnya. Berjalan bukan hanya aktivitas fisik yang baik untuk kesehatan jangka panjang, tetapi juga bisa menjadi obat cepat untuk menenangkan sistem saraf, merapikan pikiran, dan mengembalikan mood, bahkan dalam 10 menit saja. Terutama jika dilakukan dengan cara yang lebih sadar, yaitu mindful walking. Mindful walking adalah praktik berjalan yang dilakukan dengan kesadaran penuh. Bukan sekedar berjalan untuk sampai ke tujuan, tetapi berjalan sambil memperhatikan tubuh, nafas, dan lingkungan. Praktik ini menuntun kita untuk benar-benar merasakan bagaimana telapak kaki menyentuh tanah, bagaimana nafas masuk dan keluar, bagaimana otot bergerak, serta apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan di sekitar.
3: Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2, kamu bersama Gloria Fernanda dan inilah info selengkapnya. Informasi pertama, pentas tari dan juga musik menjadi penutup workshop seni pertunjukan suara loka, karya yang diselenggarakan oleh Taman Budaya Nusa Tenggara Barat di Taman Budaya NTB dari Sabtu 16 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi ruang pembelajaran sekaligus wadah ekspresi dan kolaborasi bagi pelaku seni tari dan juga musik di Nusa Tenggara Barat. Sejumlah karya musik kontemporer yang dibawakan para peserta workshop tampil memukau di hadapan undangan. Penampilan tersebut menjadi bentuk apresiasi peserta kepada para pemateri sekaligus penyelenggara atas rangkaian kegiatan selama 3 hari, yaitu dari tanggal 13 sampai 15 Mei 2026. Berbagai instrumen seperti perkusi dan juga alat musik petik turut dimainkan dalam pertunjukan ini. Perpaduan tata cahaya panggung dan juga efek asap semakin memperkuat suasana dramatis serta memberi dimensi artistik pada setiap penampilan.

pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ tingkat 31 tingkat Provinsi NTB tahun 2026. Peluncuran aplikasi ini dirangkaikan dengan doa bersama yang berlangsung khidmat di Masjid Nurul Hidayah, Getap Barat, Kota Mataram di hari Sabtu malam 16 Mei 2026. Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah NTB Abdul Kair, jajaran Forkopimda, perwakilan Kepala Daerah Sepulau Lombok, tokoh agama, pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, ulama hingga masyarakat sekitar. Aplikasi ini mengusung tema transformasi digital untuk mewujudkan generasi Qurani makmur mendunia. Sejumlah fitur telah disiapkan mulai dari pembelajaran Al-Quran, Tahsin, hingga layanan guruku yang memungkinkan masyarakat belajar bersama guru ngaji secara daring. Demikian Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Pro 2 Hitlist. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu kita Indonesia sesungguhnya. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Kalau kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

Produa Hitlist. Waktunya Produa Hitlist sama Glow. Hi, happy Sunday all. Selamat hari Minggu teman Produa dimanapun kamu berada. Semoga hari Minggu ini jadi hari Minggu yang terakhir buat kami yang long weekend. Dan besok harus bekerja lagi seperti biasa di tanggal 18. Aduh, aku tahu pada rada mager gak sih? Karena kenyataan mulai besok nih ya, kamu harus hadapi lagi. It's okay banget. Jadi di hari ini kamu bakal aku temenin sampai nanti di jam 3 sama Gloria yang nemenin kamu di Produa FM Mataram. Caranya buat kamu yang pengen request lagu dari jam 10 sampai jam 12 siang waktu Indonesia Tengah, gampang banget. Save dulu WhatsApp kita di nomor 0819-02-057000. Kok ada nyamuk nih? Agak sedikit kaget saya. Terus abis itu kamu juga bisa follow Instagram kita di @produafmataram, TikToknya juga sama, DM aja di situ ya. Nanti aku bacain apa sih yang pengen kamu request. Dan kalau misalnya mau titip-titip salam juga boleh kali. Buat kamu yang lagi ada di jalan, hati-hati di jalan. Dan buat kamu yang lagi mager-mageran, ya kali lagi beres-beres rumah, bersih-bersih rumah, terus kayak gabut banget, ya udah dengerin aku aja, gak bakal gabut, aku yakin banget. Karena segmen-segmen hari ini today bakal menarik banget dengan aku yang ada di belakang mic ini tentunya. Oke, kalau kayak gitu aku bakal puterin kamu beberapa lagu dulu. Nih sebenarnya rada rada underrated song ya. Ini judulnya adalah Now I'm a Diplomat ya, dari Reality Club. Jujur bagus banget. Dan ini jarang banget didengerin, aku gak tahu apa mungkin aku yang jarang menemui orang dengan playlist seperti ini. Cuma lagu ini teman Produk mungkin karena bapaknya siapa ya, aku lupa lagi namanya, Fathia Izzati ya. Itu kan seorang diplomat gitu, dan dia adalah seorang vokalis juga di Reality Club. Dan aku juga adalah lulusan hubungan internasional, which is ya, yang sering banget orang kira, Kak, kalau misalnya lulusan HI itu mau jadi diplomat? Ya enggak juga sih, rada susah juga enggak sih. Dan aku mau menjelaskan sedikit aja sih tentang lagu ini. Jadi lagu ini bercerita tentang sebenarnya diplomat tuh gak harus kamu harus jadi duta besar, terus kamu jadi ini itu. Cuma di sini tuh sepertinya ya, jadi POV orang tua diplomat ke anaknya. Dan sebenarnya kita tuh semuanya adalah diplomat gitu loh, juru bicara masing-masing dari diri kita ke orang di luar situ. Asik, cakep banget. Bagus banget ini lagu, jujur. Dan abis itu aku mau puterin kamu, mungkin buat kamu yang suka dengerin The Romantic, album barunya dari Bruno Mars, mungkin cuma tau beberapa lagu kayak Rix It All atau mungkin I Just Mike. Tapi kali ini aku mau puterin kamu salah satu lagu underratednya, Why You Wanna Fight dari Bruno Mars, The King of Yearning. Ini benar-benar kalau misalnya digambarin nih, orang benar-benar yang kayak memohonnya luar biasa banget. Dan ada lagu dari Nadine Amizah. Aduh, dunia saksinya kalau katanya Nadine. Saat ku rekah. Cakep banget. Kayaknya ini mantep banget buat kamu dengerin. Dan di lagu Now I'm Diplomat ini ada unsur-unsur apanya ya? Ada unsur-unsur budayanya, bakal ada gamelan dan segala macamnya. So, you have to listen.

0: Bau nggak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu...
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak bar itu...
1: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi...
1: Nah, tuh kan!
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Nadine. Jujur lagunya menurut aku chill, santai, dan romantis abis. Kalau misalnya kamu ngerasa kayak tangki cinta kamu itu selalu meluber, lagu ini cocok banget buat kamu jadiin back sound. Kalau misalnya kamu lagi bikin bikin apa ya, bikin sesuatu mungkin yang romantis gitu, okay, tapi itu boleh banget. Dan kali ini aku udah mendapatkan requestan, jujur di WhatsApp sering banget ya Berbinar nih request-request terus. Ya luar biasa, kayaknya dia pengen banget masukin apa namanya lagunya Sabrina Leaner untuk jadi 20 tangga lagu yang benar-benar masuk di Pro 2. Ini bilangnya gini sih, dari siapa ya? Aku lupa nih. Siapa ya? Oh, dari Sruni Nurul ya. Pagi Kak, izin mau request lagu Haha dari Sabrina Leaner. Makasih Kak. Kenapa ya orang tuh kalau misalnya mau request tuh ada kata izin. Izin, kenapa izin gitu? Kenapa izin? Aku juga bingung sih. Tapi aku gak perlu diizinin kok, aku bukan bu guru. Gak apa-apa sih. Dan aku juga udah dapet requestan dari Ilham nih. Katanya dia mau diputerin lagu Terapi at the Club dari Flow. Wah, gimana tuh Terapi at the Club? Boleh dong dikasih tahu aku. Terapi di klub tuh bukannya gak boleh ya. Kita kan harus jadi anak baik-baik, Ilham. No-no ya, Terapi at the Club no-no. Kecuali klubnya klub yoga mungkin bisa. Atau mungkin klub padel boleh. Kalau klub yang kita pikirkan bersama-sama nih, jangan sampai lah ya. Oke, kalau kayak gitu kita bakal dengerin lagu Haha dulu, abis itu lagunya Ilham, dan satu lagu dari aku mau puterin lagu Tulus, Satu Hari di Bulan Juni. Walaupun Juni belum ya, tapi tenang aja teman Pro 2. Ini juga udah ada yang masuk nih, aku bacain lagi nih. Dari siapa nih? Dari Kak Tasya. Kak Tasya, bagi Kak izin request lagu Haha Sabrina Leaner. Terima kasih. Iya, aku puterin. Ini baru mau aku puterin nih. Buat kamu Berbinar, khusus lagu Sabrina Leaner. Haha.

0: Yes. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Tahukah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya. Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Jujur, lagunya gombal banget. Emang ada orang yang cakep gak pakai bedak? Tapi ada sih menurut aku. Salah satunya adalah Manuhara kali ya. Ini orang cakep banget. Kayak bare face-nya aja cakep. Gak tahu kenapa, tapi cakepnya cakep banget Manuhara. Kayaknya Kehlani juga deh, seperti biasa. Kalau misalnya ditanya crush ceweknya siapa ya? Aku sih Kehlani ya. Kehlani ini benar-benar mantap banget, pulen banget, enak banget dilihat gitu loh. Menurut aku sih ya, kalau aku. Dan teman Pro 2 ini sebenarnya ada yang WhatsApp aku, cuma aku udah puterin kok lagu-lagu kamu, aman aja teman-teman. Sudah aku putarkan. Dan ini juga ada beberapa juga yang udah request-request tipis di hari Minggu. Dan aku juga mau ngeracunin kamu sih. Kira-kira bakal ada lagu apa aja? Lagunya sebenarnya banyak. Kayaknya kita mau beralih ke lagu-lagu galau. Gimana menurut kamu? Aku mau puterin kamu lagunya Juicy Lucy, Terlalu Tinggi. Terus aku mau kasih kamu satu lagu ya. Ini lagu Baby Blondie. Aku gak tahu, cuma ini menurutku radanya rada galau. Sebenarnya lagunya ini sering kamu dengerin juga di TikTok sih kayaknya, di TikTok. Dan ini lagu mantep banget menurut aku. Dari mana? Dari Peach Fizz namanya yang nyanyi. Dan aku mau puterin kamu juga lagu tadi ada Terlalu Tinggi, Baby Blondie, dan lagu-lagu yang lainnya bakal menyusul. Karena aku masih cari-cari kira-kira bakal lagu apa yang enak ya buat galau-galau ria. Sebentar lagi ya aku bakal puterin kamu. Kayak strange gak sih nanti bakal aku puterin. Kita dengerin dulu Terlalu Tinggi by Juicy Lucy. Ini lagu galau buat kamu yang kayak ngerasa aduh ketinggian nih kalau misalnya mau dia. Cocok lagu ini.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Aduh, itu dia lagu yang udah di request sama Ilham. Judulnya adalah Stop dari Victoria Monet. Aduh, jujur aku baru juga dengernya. Jadi masih asing juga sih di telinga aku. Aduh, kenapa? Oke, ini dia. Headphone-nya udah bisa sekarang. Oke, okay, by the way, ini juga udah ada yang bilang request dong, request. Dari tadi juga udah disuruh request, Apin. Ngapain dari tadi bengong-bengong aja? Gue udah suruh request dari tadi. Dan buat kamu yang udah chat WhatsApp, aku udah puterin ya. Halo, halo, halo. Halo Kak, izin request Sabrina Leonor. Aku udah puterin tadi. Sabrina Leonor termasuk yang awal banget aku puterin. Jadi thank you banget yang udah request-request para berbinar. Dan kali ini aku mau puterin juga salah satu lagu yang dulu sempat banget ada di mana-mana ya, dari Tyla dan juga dari Billie Eilish, ada Push to Start dan When the Party's Over. Kita kegalau dulu kali ya, kayak enak banget nih galau-galau. Kalau tadi agak sedikit JC, kali ini kita galau-galau karena udah lama banget gak denger lagunya Tyla. Let's go.

bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

lagunya di request from Kak Juni. Udah lama banget dia gak request lagu. Thank you sudah merequest lagu Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu ya. Oke, okay, next banget. Sebenarnya Apin nih yang udah request-request. Ternyata dia request Lana Del Rey, Margaret judulnya. Ini Lana Del Rey tapi featuring sama Bleachers. Oke, okay, boleh banget Apin. Terus ada juga Apin Tegal. Kali ini kalau tadi Apin Surabaya, ini Apin Tegal yang request lagu apa? Lagu To Be Loved from Adele. Aduh, udah lama banget gak dengerin lagu Adele nih. Let's go, kita mendengarkan si Adele bergalau-galau ria. Let's go, let's go, let's go. Kalau kayak gitu teman Pro 2, kamu masih bisa request sampai jam 12. Masih banyak waktu kamu buat request-request yang mantep-mantep banget di pagi hari ini. So kita puterin dulu, ini dia lagu Lana Del Rey, Margaret.

0: Nat, lihat nih, akhirnya sepatu impianku sampai juga. Aku udah nunggu sebulan penuh buat nabung dan pesan ini. Foto dulu ah, biar update, biar semua orang tahu perjuanganku gak sia-sia.
1: Wah, keren banget sepatunya, Ren. Kelihatan pas banget di kamu. Syukurlah, akhirnya bisa kebeli juga ya.
0: Iya nih, seneng banget rasanya. Tapi kamu mau kemana? Rapi banget bawa tas ransel gede gitu.
1: Oh, ini, aku mau ke panti asuhan di belakang kompleks. Aku mau antar sepatu lama aku yang masih bagus banget. Sama ada sedikit tabungan sih buat beli buku adik-adik di sana. Mumpung hari ini aku lagi ada rezeki lebih.
0: Duh, dengar kamu ngomong gitu, aku jadi ngerasa gimana ya? Aku sibuk pamer sepatu baru. Sampai lupa kalau di luar sana ada yang buat beli sepatu sekolah aja susah.
1: Gak apa-apa, Ren. Menikmati hasil keringat sendiri itu juga bentuk rasa syukur kok. Tapi percaya deh, ngelihat adik-adik itu senyum pas nerima bantuan kita rasanya jauh lebih mahal daripada dapat banyak likes di media sosial.
0: Kamu bener, Nat. Tunggu sebentar ya. Aku mau pulang ambil jaket-jaketku yang sudah kekecilan tapi masih bagus kok. Aku mau ikut kamu ke sana.
2: Bahagia itu sederhana. Jangan tunggu kaya buat berbagi, dan jangan tunggu kehilangan buat bersyukur. Yuk jadi generasi yang gak cuma jago pamer, tapi juga jago peduli.
3: Teman terbaik.

The When the Party is Over dari Billie Eilish. Ini adalah salah satu lagu yang dulu tuh viral banget, ada di mana-mana. Jujur lagunya sedih banget tahun Pro 2, tapi tidak mau bersedih-sedih lah ya kita di hari Minggu ini. By the way, aku juga mau kasih tahu ke kamu kalau hari ini adalah hari terakhir kamu akan liburan. Buat kamu yang habis long weekend dari hari Kamis, terus Jumat juga cuti bersama, Sabtu Minggu libur kerja, besok udah hari Minggu, which is sekarang adalah hari terakhir kamu liburan. Jadi jangan lupa habiskan waktu kamu bareng orang-orang tersayang, dan tentunya masih bakal aku temenin sama Glow sampai di jam 3 sore waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM. Ini apa juga udah pengen diputerin lagu The 1975 ya, yang lagunya About You. Something About You cocok banget buat kamu yang mungkin lagi piknik atau mungkin lagi OTW kemana kek, hati-hati di jalan. Pokoknya jangan lupa berdoa dulu, jangan lupa bawa barang-barangnya, dan jangan lupa ketinggalan apa-apanya.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas lagi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahun berdua itu dia Love Yourself dari Justin Bieber. Wah, bentar lagi udah mau kelaran nih aku. Tapi aku masih mau puterin kamu lagu-lagu yang kayaknya enak banget didengerin di siang hari ini. Ini lagu yang sering banget kamu dengerin. Yang ada juga di TikTok, di mana-mana ini ada sih. Judulnya adalah Masa Ini, Nanti dan Masa Indah Lainnya dari Nuka. Dan nanti bakal balik lagi aku dengan say bye-bye ke kamu yang udah join Pro 2 Hitlist hari ini. So, jangan kemana-mana.

dengan judulnya Virgo's Groove. Ini special request dari Ilham karena dia adalah Behave. Jadi ya betul sekali aku memutarkan itu untuk Ilham. Dan sekarang udah mau jam berapa nih? Udah mau jam 12. Akhirnya aku harus menyudahi dulu teman Pro 2 sesi request-request kita. Thank you banget yang udah request-request. Nanti bakal ada informasi muda kreatif buat kamu, informasi seputar ekonomi, dan abis itu bakal ada zona olahraga. Stay tuned.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih sama Glow di Pro 2 FM Mataram, teman Pro 2, dan kali ini bakal ada muda kreatif yang nemenin kamu sampai di jam 1. By the way, di hari ini bakal dikumandangkan azan-azan di pukul azan zuhur deh, bukan asar, zuhur ya, di pukul 12:15 waktu Indonesia Tengah. Tapi kita dengerin dulu lagu-lagu, stay tune terus karena ada informasi yang bakal mengisi otak kamu.

0: PR Bahasa Indonesia nih, Kak.
1: Aduh, Kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja, Kak. Dikit aja nih. Ada kata yang aku gak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih, Kak. Halaman 15, poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih, Kak?
1: Oh, itu. Jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh, bullying. Misalnya kayak gimana sih, Kak?
1: Nah, misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
2: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan yang bisa akhirnya dipenjara.
3: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
4: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
5: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
6: Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 RRI Mataram.

0: Pro2. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu gak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

kali ini bakal ada informasi ekonomi nih. By the way, kamu tahu gak sih, mungkin akhir-akhir ini aku juga ngerasa karena memang harga plastik naik ya. Jadi aku udah gak minta plastik. Tapi memang dari dulu aku udah gak minta plastik sih. Jadi aku ngerasa aku bawa, apa namanya, biasanya tuh bawa apa namanya ya, bawa tote bag di situ untuk isi ini sih, walaupun masih pakai kertas nasi ya. Harusnya aku bawa tempat nasinya nggak sih, harusnya itu sih. Nanti aku akan bawa apa namanya, benar-benar akan bawa tempat-tempat nasinya juga, biar kita sama-sama ini ekonomi kita belajar hemat ya. Dan kali ini aku mau kasih tahu informasi. Kemarin aku baca informasi tentang ekonomi kalau sekarang nilai rupiah itu udah di harga 17.600-an gitu. Dan ini sebenarnya adalah hal yang harus banget kita aware, karena kalau misalnya ekonomi dengan rupiah segitu, teman Pro 2, yang dimana ini adalah sepanjang sejarah nilai rupiah sangat lemah. Jadi artinya ekonomi kita lagi kenapa-napa. Jadi buat aku mau ngasih tahu ke kamu, baiknya karena memang sekarang kan kita ada di era digital yang dimana tuh benar-benar apa-apa sekarang serba gampang, apa-apa serba digital belanjanya. Ya aku pengen kasih tahu sih untuk berhemat ya, kalau misalnya kamu suka belanja. Dan menurutku belanja sesuai budget itu adalah salah satu big deal gitu yang bisa kita terapin sekarang. Kalau misalnya gak perlu-perlu banget, gak perlu lah ya. Kalau misalnya kamu pengen banget baru, atau mungkin hal yang benar-benar kamu butuhin baru kamu beli. Karena kenapa harus kayak gitu? Karena penting banget teman Pro 2, in this economy kita belajar aware sama-sama. Dan jangan lupa selalu baca literasi keuangan, biar kita juga sama-sama tahu ya perkembangan literasi ekonomi digital, terus juga gimana UMKM dan lain sebagainya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

masih di Budak Kreatif sama aku. Kali ini kita bakal bahas tentang sensus ekonomi 2026 yang jadi salah satu momentum penting untuk pemerintah yang sebenarnya ngebaca arah perkembangan usaha terus juga kekuatan UMKM di ekonomi digital kita itu apa sih sebenarnya. Tapi menurut aku ya, kayaknya kalau misalnya kita baca sekarang arah perkembangan usahanya itu lebih ke kreasi gitu gak sih? Kayak nail art sekarang udah banyak banget, jujur nail art, terus kulinernya juga makin beragam lagi. Dan aku ngerasa kayak ini adalah salah satu hal yang mungkin indah banget gitu, karena semua orang bisa berkembang atau mungkin mengembangkan usahanya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ini Kepala Pusat Badan Statistik atau BPS Kota Malang yaitu Umar Syaifuddin juga menjelaskan kalau UMKM ini jadi salah satu fokus utama untuk sensus kali ini karena punya kontribusi yang besar banget tentang perekonomian Indonesia. Benar banget, karena sekarang tuh UMKM ada di mana-mana, sudah menjamur kemana-mana. So penting banget untuk memperhatikan gimana pelaku-pelaku usaha, dan semoga pelaku-pelaku usaha UMKM apalagi untuk yang ekonomi digital bisa lebih diperhatikan lagi ya, biar kita juga tetap roda perekonomian kita in this economy bisa selalu ditingkatkan lagi. Itu jadi informasi terakhir di Muda Kreatif. Habis ini bakal ada informasi olahraga tentunya bareng aku ya, Glow, yang bakal temenin kamu sampai jam 3.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Masih sama Glo di Zona Olahraga. Kali ini sampai di jam 2 siang waktu Indonesia Tengah bakal ada informasi olahraga yang seru banget. Mungkin tips ya, kali ini aku mau ngasih tips aja biar kita bisa hidup sehat sampai nanti kakek nenek. Karena abis diceramahin aku semalam, kayaknya harus coba hidup sehat di usia baru katanya sih gitu. Oke, kalau kayak gitu aku bakal kasih kamu beberapa tips buat hidup sehat di Zona Olahraga sampai di jam 2 siang waktu Indonesia Tengah. Stay tune.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Kok tumben lari pagi?
1: Iya nih, kemarin liat instastory kamu tiap subuh udah di track. Jadi kepikiran nyoba juga.
0: Wah, racun sehat dong. Gimana rasanya?
1: Aduh, agak capek sih, tapi nagih. Apalagi abis lari, kepala rasanya plong gitu.
0: Eh, abis ini ikut aku ke gym yuk. Kita lanjut latihan otot.
1: Ah, mau nyoba.
2: Eh, kalian nge-gym di sini juga?
0: Iya, aku ajak Tiara bareng biar semangat. Tadi kita habis lari, sekarang ganti otot.
1: Tunggu dulu. Kok kamu nge-gym?
2: Jujur ya, gara-gara lihat story sama fit kalian olahraga, jadi FOMO deh.
0: Gak apa-apa kok, FOMO asal sehat mah boleh banget. Eh, tapi ada lagi loh yang perlu kita coba.
1: Hah? Apaan?
0: Naik bukit, view-nya indah banget. Dijamin lah perjalanan bakalan terbayar pas kita nyampe puncaknya.
3: Hayu, siapa takut?
0: FOMO itu gak selalu buruk. Kalau ikut-ikutan demi hidup lebih sehat, kenapa enggak? Asal gak maksa, gak ganggu orang, dan tetap sadar tujuan. FOMO sehat, let's

seperti yang aku udah janjiin, aku bakal kasih tahu kamu beberapa mungkin olahraga yang sebenarnya ini ala anak muda banget. Kayak kalau misalnya kamu pengen FOMO-FOMO-an, wey, kenapa besar sekali suara handphone ini? Astaga. Oke, jadi buat kamu yang kayak pengen tahu banget gimana sih olahraga anak muda yang sebenarnya cepet banget tapi bisa bikin kamu jadi gak terlalu tua olahraganya. Yang pertama ada Ponfit. Tahu gak kamu Ponfit? Ini adalah salah satu olahraga kardio yang ngegabungin gerakan menabuh stick drum. Asik, jadi drummer. Tapi seru juga karena dia ada lagu-lagunya, dan dia ini dijamin kalori kamu banyak kebakarnya. Luar biasa kalau Ponfit, cobain deh. Terus kalau misalnya kamu gak suka yang kayak ngapain sih megang stick drum, mending stick kentang. Nah ini gak boleh, karena kan olahraga. Atau mungkin kamu bisa coba aerial yoga atau anti-gravity yoga. Ini sebenarnya adalah gerakan yoga yang menggunakan kain gantung untuk membentuk fleksibilitas sekaligus memberikan sensasi melayang. Kalau kamu ngerasa kayak badan kamu ini kurang fleksibel atau kayak kok kaku banget sih kayak kanebo kering, coba nge-yoga. Karena aku rasa yoga ini adalah salah satu olahraga yang bisa ngebantu kita untuk lebih lentur badannya. Dan ada beberapa juga sih sebenarnya ini olahraga-olahraga yang anti mainstream. Kalau misalnya kamu gak suka olahraga-olahraga yang mainstream, nanti bakal aku kasih tahu ke kamu ya, untuk olahraga-olahraga apa aja. Stay tune terus.

Lawas adalah seni sastra yang sangat menonjol di tengah kehidupan orang Sumbawa. Bagi Tausamawa atau suku Sumbawa, lawas bukanlah sekedar seni sastra, juga sebagai bentuk media hiburan yang dapat dipertunjukkan atau dipertontonkan. Lawas diwariskan dan diturunkan dalam bentuk lisan oleh leluhur orang Sumbawa yang juga menjadi sumber dari segala sumber seni. Ia bisa dilantunkan ke dalam berbagai bentuk seni, misalnya seni balawas, rabalas lawas, malangko, dan lainnya. Bahkan, dalam bertutur atau bercerita pun biasa disampaikan dalam bentuk lawas. Dalam Kamus Bahasa Sumbawa Indonesia, dikatakan bahwa lawas adalah sejenis puisi atau pantun khas Sumbawa, sehingga juga disebut sebagai bahasa puitik Tausamawa atau orang Sumbawa. Lawas terdiri atas 3 baris dalam 1 bait, atau ada pula yang terdiri dari 4 atau 6 baris. Bedanya dengan puisi atau pantun Melayu terletak pada suku kata di dalam setiap barisnya. Kalau pantun 7 suku kata, maka lawas terdiri dari 8 suku kata dalam setiap barisnya. Lawas ini biasa dilisankan atau dilantunkan pada upacara-upacara tertentu, misalnya pada upacara nyorong yang merupakan bagian dari prosesi pernikahan adat Sumbawa. Itulah mengapa seni bertutur ini masih bertahan dan lestari di tengah gempuran berbagai budaya dari luar.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.
1: Kau yang dulu

Zona Olahraga kali ini seperti biasa aku mau kasih tahu beberapa olahraga juga yang estetik, yang kekinian banget. Kalau tadi ada aerial yoga atau anti gravity yoga, terus ada pound fit juga. Kali ini buat kamu yang kayak nggak mau sama, cobain yang namanya Muay Thai. Ini adalah salah satu seni bela diri asal Thailand yang sebenarnya tuh mungkin kamu udah sering lihat sih ya. Dan ini buat kamu yang suka banget melatih fisik sekaligus jadi sarana stress relief, cocok banget cobain Muay Thai. Apalagi yang suka baku hantam kayaknya cocok banget nih. Eh, by the way, ini juga salah satu underrated olahraga ya, underrated sport. Cobain bersepeda. Bersepeda ini adalah menurut aku tuh olahraga yang olahraga tapi gak olahraga. Karena kayak enjoy gitu loh bawaannya kalau bersepeda. Bukan hanya untuk kesehatan jantung aja ya, tapi ternyata ini nih adalah salah satu gaya hidup yang sering banget mungkin punya komunitas seru di berbagai macam kota. Jadi kalau misalnya kamu belum coba olahraga-olahraga itu, cobain Muay Thai, cobain bersepeda. Mantap banget tuh pasti rasanya. Matamu.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Itu dia beberapa olahraga yang mungkin kayak menurut kamu tuh, aku bosen kah olahraga yang ini. Tapi tadi udah ada beberapa olahraga yang mungkin estetik, tapi tetap olahraganya berguna gitu. Ada Pondfit, ada aerial yoga, ada sepeda, ada Muay Thai juga. Dan aku mau kasih tahu beberapa olahraga yang olahraga tapi gak olahraga banget. Apa contohnya? Jalan kaki. Jalan kaki tuh gak olahraga tapi olahraga sebenarnya. Dan yang paling penting adalah olahraga tuh yang menurutku paling enak tuh adalah berenang. Karena gak kerasa kalau berenang. Berenang tuh mau 3 jam juga gak kerasa. Nah makanya dijadwalin aja kalau misalnya suka berenang. Itu kayak seminggu 2-3 kali juga udah capek banget. Udah mantep sih, udah cukup banget untuk kamu menggerakkan badan kamu seluruhnya. Itu sih buat kamu teman Pro 2. Dan abis ini bakal ada apa? Bakal ada entertainment today. Nanti bareng Nadia juga. Stay tune terus di Pro 2 FM Mataram.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Pro 2 FM Mataram.

0: hari Minggu.
1: Yay, dari kita berdua lagi, ya, lagi dan lagi.
0: Ya? Iya, iya. Ampun, kuat banget sih, luar biasa.
1: Betul, di jam segini lagi.
0: Di jam segini lagi benar.
1: Kita hadir berdua banget nih.
0: Berdua
1: sekarang.
0: Banget. Kita bakal ngobrolin hal yang sama banget kemarin.
1: Yes.
0: By the way,
1: apa?
0: Kayaknya gue tahu lo mau ngomong apa.
1: Apa?
0: Kayak sama ya, film ya?
1: Iya. Gue baru ada nonton series.
0: Gue juga. Ya, nanti deh, nanti habis obrolan kita jangan di sini.
1: Okay.
0: Kita mau bahas rekomendasi, berarti rekomendasi apa lagi ini? Series ya kalau
1: lo? Iya, series aku. Series. Aku baru tonton series satu itu aja sih.
0: Oke, lo nonton series. Gue juga ada, tapi gue belum nonton. Mungkin lo udah nonton, nanti gue tanya ya.
1: Ih, mana ada. Ya udah, ntar aja deh.
0: Iya, lo belum nonton. Tapi nanti ya, karena ini seru banget. Ini rada-rada mantap.
1: Okay.
0: Nanti bakal ada rekomendasi lah sama Nadia dan juga Glow di hari ini.
1: Intinya stay tune aja ya sama Pro 2.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: Okay, seperti yang kita udah omongin tadi, kita mau kasih beberapa apa namanya?
1: Betul, series, rekomendasi series dari kita, betul.
0: Emang kamu apa?
1: Okay, kamu belum tonton ya berarti yang series
0: belum,
1: yang tadi
0: kamu
1: tuh.
0: Belum, kamu belum nanya tiba-tiba udah kamu belum tonton.
1: Tadi kan kamu bilang belum mau nonton gitu.
0: Oh, mau nanya tadi tuh, iya. Karena dia baru.
1: Oh iya, baru. Nah, ini kayaknya gak baru-baru banget, cuman udah sering sih aku lihat di Netflix. Tahu gak itu series Luka Makan Cinta?
0: Indonesia bukan sih?
1: Iya.
0: Belum.
1: Itu pokoknya pemain itu ada Mawar Eva Dion, terus juga ada Deva Mahendra. Aku ngelihat dari pemainnya. Iya, yang chef itu. Awalnya aku penasaran kan. Sebenarnya enggak penasaran banget. Awalnya udah sering aja ngelihat gitu kan di Netflix-nya. Cuman waktu itu aku ngelihat di TikTok tuh dia ngelewat gitu kan. Terus katanya
0: promo
1: komen
0: gitu ya.
1: Iya. Terus di komen-komen itu ada yang pro kontra lah, ada yang bilang seru lah, ada yang kurang lah katanya. Jadi aku penasaran kan,
0: gitu,
1: tapi awalnya aku penasaran sama kok bisa kurang, soalnya bagi aku pemainnya oke-oke gitu loh, Mawar Eva oke lah, terus juga Deva Mahendra udah kita tahu lah ya gitu, bagus gitu kan, terus pemain yang lain di sana aku lihat juga kayaknya yang udah apa ya, udah sering banget main film gitu loh, udah familiar. Yang aku lihat gitu kan, terus waktu aku nonton ya lumayan sih, seru gitu loh.
0: Lumayan.
1: Mungkin buat aku yang apa ya, suka yang santai, yang dia tuh ada dramanya tapi enggak yang drama-drama banget lah bagi aku. Jadi
0: kayak, ringan lah ya.
1: Iya, ringan. Itu ringan, terus ada romansnya dikit juga. Terus okay lah buat aku, yang buat kalian yang mungkin kayak bingung mau ngapain, terus pengen coba nonton series tapi yang masih ringan-ringan, itu bisa sih.
0: Tapi basicnya tentang apa, sinopsisnya itu cerita?
1: Pokoknya dia tuh tentang chef gitulah intinya. Terus si Mawar Eva ini yang pengen jadi head chef di restonya dia, kayak gitu kan. Tiba-tiba datang nih si Deva Mahendra yang menggantikan head chefnya, seharusnya mungkin si Mawar Eva itu yang jadi head chefnya. Pokoknya kayak gitulah, terus ada konflik-konflik dikit.
0: Ini romance
1: gitu-gitu. Enggak sih, romansnya dikit gitu loh. Ada romansnya tapi romansnya dikit gitu loh. Jadi mungkin lebih diperlihatkan gimana konflik di dapur aja kali ya, kayak gitu.
0: Aku kira tuh dia bakal jadian.
1: Iya, akhirnya iya gitu loh. Tapi enggak banyak yang gitunya.
0: Yang disorot lah.
1: Iya,
0: ya.
1: Yang romansnya tuh enggak banyak gitu loh. Jadi itu lebih yang dari POV aku ya, yang nonton kayak lebih banyak kasih lihat itu sih, konflik dapur, konflik keluarga, terus persaingan bisnis dan lain sebagainya. Tapi itu masih yang ringan banget gitu.
0: Enggak yang ribet banget kita ngerti kan.
1: Iya, enggak yang kayak persaingan banget nih, atau enggak yang drama banget gitu, enggak sih. Kayak gitu. Kalau kamu apa yang series yang
0: nanti
1: pengen
0: aja lah ya, nanti gitu aja. Karena ini juga mungkin satu-satu dulu enggak sih?
1: Boleh.
0: Satu aja dulu. Iya, itu buat kamu yang kayak senengnya tuh lebih ke yang gampang lah ya.
1: Iya, benar.
0: Yang lebih gampang dicerna, karena kayak ngapain sih? Ini kan kita mau hiburan kan, ada orang yang mikir kayak ngapain sih nonton yang berat-berat
1: yes,
0: banget tuh.
1: Iya, benar. Dan pemainnya juga oke-oke sih bagi aku.
0: Ya?
1: Iya, cakep-cakep. Ada ini juga.
0: Siapa
1: ya? Adipati Dolken kalau nggak salah. Iya kan, Adipati namanya.
0: Takut.
1: Iya, ada Adipati. Aku juga kaget awalnya. Oh, ternyata ada Adipati nih, kayak gitu. Pokoknya kalian tonton aja deh, guys. Dan tuh ringan kok. Jadi aman. Iya, nyaman, aman, pokoknya enak banget.
0: Buruan nonton apa namanya?
1: Luka Makan Cinta. Luka, makan, cinta.
0: Di
1: Netflix.

Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.

0: Yeay, masih sama Nadia dan juga Glow.
1: Betul, tahun Pro 2. Dan sekarang rekomendasi series dari kamu yang mana
0: ini
1: tuh?
0: Ini masih matang banget, masih baru. Masih anget sih, okay. Bisa dibilang. Kamu tahu gak The Wonderfuls?
1: Gak tahu.
0: Ini
1: belum.
0: Gitu ya, kalau buat yang belum tahu, yang bakal main ini adalah Cha Eun-woo. Aduh, cakep banget.
1: Coba sih, kayak gimana sih tulisannya?
0: Nih,
1: tahu gak? Tadi aku dengernya apa? Cha Eun-woo.
0: Cha Eun-woo banget ya, Indonesia banget nih, Cha Eun-woo.
1: Oh, Cha Eun-woo.
0: Yes, bener.
1: Tadi waktu awal-awal aku bilang tuh kayak
0: Cha Eun-woo.
1: Iya, Cha Eun-woo. Hah, Cha Eun-woo.
0: Agaknya Cha Eun-woo di drakor agak ini ya.
1: Baru dan waktu kau bilang yang itu kayak series drakor gitu, drakor.
0: Iya, drakor. Ya ampun, ini enak banget. Kayaknya enak banget ditonton. Maksudnya enak banget ditonton ya. Karena ternyata ini adalah film komedi, satu season juga. Dan dia cuma 8 episode doang.
1: Wow, jadi gak kayak 16 banget nih. Biasa kan 16 ya biasanya.
0: Iya,
1: tuh
0: iya, kayaknya 8 deh. Ini makanya banyak banget yang udah kelarin. Dan ini juga tayangnya di Netflix. Dan aku lihat nih 98% yang menyukai ini.
1: Wow,
0: tinggi banget ratingnya.
1: Iya, hampir 100 loh itu.
0: Iya loh, kayak 98 tuh menurut aku tinggi banget.
1: Ya hampir sempurna lah ya gitu. Tahun Pro 2 itu berarti genrenya komedi.
0: Komedi. Seru banget nih. Kayaknya bakal enak banget ditonton. Karena aku udah ngeliat banyak banget yang apa namanya, yang sudah review-review. Jujur bocor-bocorannya ini bikin aku males.
1: Tapi dia kayak gimana sih ceritanya?
0: Ini tuh kayaknya dia punya kekuatan-kekuatan gitu aku lihat. Jadi kayak seru juga.
1: Jadi ada fantasinya dikit juga lah ya.
0: Bener banget. Terus kayak konyol-konyol gitu lah pokoknya. Ada tuh kan aku udah bilang kayak dia bergenre komedi supranatural. Jadi nanti kayak dia punya kekuatan deh si Cha Eun-woo ini. Aku juga pengen nonton banget sih karena juga cuma 8 episode.
1: Iya lagi kayak iya, itu enggak panjang-panjang banget ya.
0: Seperti biasa sampai 20, kadang kan sampai 16 sampai 12. Ya, kali ini cuma
1: setengahnya lah jadinya, setengahnya. Boleh nih kapan-kapan, kayaknya aku juga pengen deh.
0: Iya, sekarang kan genre kamu.
1: Iya, komedi agak genre kehidupan banget nih.
0: Genre kehidupan, iya makanya. Dan cuma satu season, tenang aja. Boleh ditonton atau mungkin dimasukin dulu ke dalam
1: playlist kamu. Oh ya.

Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Okay, ada Rhapsody, tapi bukan betul. Dari JKT48.
1: Dari Lale Manino.
0: Iya, betul sekali. Wah, gak kerasa, rasa sih jujur ya,
1: rasa. Betul lagi, Tom Pro 2 kerasa udah banget. Hampir jam 3 nih.
0: Bener, di hari Minggu. Ini berarti artinya aku harus sudah menyudahi. Harus sudah berakhir ya maksudnya siaran aku. Dan abis ini juga kamu bakal relay kan?
1: Iya betul, dan see you di jam 6 banget nih. Agak ya, lama banget ya, jam 6 nih lagi.
0: Sejam-sejam doang nih ngomong nih. Sejamnya ditemenin, sejamnya sendiri.
1: Yeay, I'm so happy. Jadi deh, seperti itulah ya Tom Pro 2.
0: Apanya?
1: Ya udah seperti itu di sini di hari Minggu tuh seperti itu gitu.
0: Oh,
1: yang siaran sore udah seperti itu aja intinya.
0: Yes, betul banget. Dan itu juga tadi informasi-informasi semoga bermanfaat buat kamu.
1: Yes, dan menambah preferensi tontonan kamu di weekend ini. Weekend terakhir ya ini.
0: Iya,
1: besok udah Senin.
0: Aduh,
1: selamat.
0: Iya, luar biasa, semangat nih buat kamu ya yang benar-benar mager atau mungkin males.
1: Iya, yang besok mungkin harus upacara. Aduh, semangat banget deh kata aku. Oh iya benar. Oh iya, apel ya sebutannya,
0: apel.
1: Lupa.
0: Kalau untuk kerja apel, tapi kalau buat anak sekolah kayak masih upacara.
1: Benar.
0: Yaudah kalau kayak gitu aku pamit, Nadia juga pamit. Tapi sih bakal ada apa ya, Indonesia Top 20
1: dan juga Western Top 20.
0: Yes, langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Bye bye.
1: Bye bye.

0: teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di hari Minggu ini, spesial di hari libur ya. Pastinya buat nemenin kamu di Indonesia Top 20 Nasional. Aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan pastinya aku mau ngingetin buat kamu yang mau support idola kamu, musisi lokal favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada satu lagu favorit aku yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Oke teman Pro 2, langsung aja kita ke posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu terbaru dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Ini dia.
1: Number 20.

0: meningkat aja dari posisi 20 ke posisi 19 minggu ini. Mungkin emang belum banyak yang tahu kali ya kalau Sheila on 7 akhirnya rilis lagu baru lagi. Nah, makanya aku kasih tahu nih, belum lama ini emang mereka rilis lagu baru lagi, teman Pro 2. Kalau aku sih berharapnya mereka bikin konser lagi ya, yang lebih besar dari yang sebelum-sebelumnya. Bahkan kalau perlu di GBK deh sekalian. Pasti bakal pecah banget. Nge-war tiketnya kayak apa tuh? Tapi ya udah, kita tinggalkan Sheila on 7 dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18. Kita dengerin, ini dia Mahalini dengan Bermimpi.
1: Number 18.

0: 2 peringkat dari posisi 19 minggu lalu. Enak banget lagunya. Kemarin tuh sempat ada salah satu TikTokers gitu ya, kalau gak salah bikin video anaknya nonton Bernadia, dan anaknya tuh mirip banget sama Bernadia. Lucu banget. Terus diajak ke stage gitu nyanyi bareng. Aduh, gemes banget ya. Tapi emang Bernadia nih kayaknya masuk ke segmennya mana aja ya. Gak cuma Gen Z, milenial, tapi Gen Alpha juga masuk. Curiga bentar lagi Gen Beta juga dengernya Bernadia nih, teman Pro 2. Aduh, tapi ya udah, sekarang kita tinggalkan dulu Bernadia dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 16 minggu ini. Ada Dia dengan EA.
1: Number 16.

0: 17 minggu lalu itu dia Raim Laode dengan Iqra. Nah, siapa yang hobi baca di sini? Aku jujur suka banget baca, tapi nggak bisa kalau baca buku yang gambarnya terlalu banyak. Jadi kalau baca komik tuh aku pasti agak pusing gitu. Lebih baik aku baca buku yang isinya tulisan semua. Tapi nggak usah pakai angka ya. Kalau pakai angka agak makin puyeng. Tapi emang baca tuh benar-benar satu hal yang kayaknya mesti dilakuin oleh banyak orang di Indonesia deh, ya kan? Supaya kita makin terbuka wawasannya, makin ngerti sama apa yang terjadi di luar sana. Karena dengan membaca kita bisa tahu apa yang terjadi di seluruh dunia. Tapi bacanya baca caption doang sih. Ya gak apa-apa lah, yang penting dibaca ya. Ya udah, kita tinggalkan sekarang Raim Laode dan beralih ke lagu yang menempati posisi 14 minggu ini. Kita dengerin, ini dia Farel Hilal dengan Keliling.
1: Number 14.

0: atau di Instagram gitu. Jadi Mahalini sama Rizky Febian tuh kayak mau konser gitu. Nah itu mungkin lagi sesi soundcheck-nya, jadi eksklusif ke beberapa fans. Di situ diajaklah anaknya Mahalini masuk, si Selina. Gemes banget, ya ampun. Aku curiga kayaknya Selina ini nanti bakalan meneruskan karir bernyanyinya Mahalini dan juga Rizky Febian. Kebayang dong, Mahalini suaranya bagus, Rizky Febian juga suaranya bagus, anaknya pasti bibit unggul banget nih. Idi, kita tunggu aja ya. Tapi kalau ngomongin soal yang suaranya bagus, penyanyi yang satu ini juga gak kaleng-kaleng. Suaranya bagus banget. Siapa lagi kalau bukan Nadif Basalama? Kita bakal denger lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu di posisi 12.
1: Number 12.

sama seperti minggu lalu. Udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20, kita lihat minggu depan apakah bisa terus naik lagu ini atau justru turun ke bawah tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, udah masuk 10 besar, ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Number 10.

0: posisi 9 minggu ini. Itu dia Toh Pati dan juga Fabio Asher dengan Cinta Kita. Kita loh ya, bukan aku aja. Jadi gak bertepuk sebelah tangan. Ada yang lagi ngalamin mungkin. Tapi ya udah, mudah-mudahan gak berlangsung selamanya. Mudah-mudahan bisa bahagia selamanya kalau itu. Kita dengerin Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya di posisi 8.
1: Number 8.

1000 kali, teman Pro 2. Ya, cukup 1000 kali, enggak mau nambah jadi 10.000 atau 100.000 atau 1 juta kali, udah 1000 kali aja. Enggak enak nanti dibikin lagu kalau sampai 1 juta kali gitu ya, dinyanyiinnya agak susah. Kita lanjut sekarang ke posisi 6 yuk, kita mau dengerin Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Number

0: teman-teman Pro 2. Udah 9 minggu bertahan di chartnya top 20. Apakah minggu depan bisa naik lagi? Kita lihat aja nanti. Kita lanjut sekarang ke posisi 4. Kita mau dengerin Nuka, Masa Ini Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 4.

0: lengkap banget deh. Kita tunggu single berikut dari NPD pastinya ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2, turun dari posisi juara minggu lalu. Berarti tandanya kita punya juara baru minggu ini. Kita dengerin dulu lagu yang ada di posisi 2. Ini dia And Now featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 2.

0: siapa juara satu baru kita untuk minggu ini. Tahan dulu ya, karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Posisi 19 Sheila on Seven Sederhana. Posisi 18 Mahalini dengan Bermimpi. Di posisi 17 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 16 ada Dia dengan EA. Posisi 15 Raim Laode dengan lagunya Ikro. Di posisi 14 Farel Hilal Keliling. Posisi 13 Mahalini Kemarilah Tenang. Di posisi 12 ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu milik Nadif Basalama. Liodra di posisi 11 dengan Teganya Kau. Posisi 10 ada Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 9 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 8 Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Posisi 7 Gea Indrawari Seribu Kali. Di posisi 6 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Posisi 5 besar, di posisi 5 ada Sal Priadi, ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 4 Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya milik Nuka. Posisi 3 NPD Sempurnanya Aku. Dan rap kita minggu ini Teman Pro 2 ditempati oleh Enau featuring Ari Lesmanda dengan Sesi Potret yang turun dari posisi 1 minggu lalu. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week. Ada Tohpati dan juga Nadif Basalamah dengan Semusik.
1: Number 1.

selesai. Udah hampir 1 jam soalnya aku nemenin kamu. Tapi aku mau ngucapin terima kasih banyak pastinya buat Sony Music, Musica Studios, NPD, Hits Record, Orang Pertunjukan, Ivan Gea, Dua Suara, Antinormal, UMI, After School, Farel Hilal, Raim Laude, Juni Record, Chillon 7, dan juga My Music. Ya, gak lupa aku ngingetin kamu teman Pro 2 yang mau support musisi lokal, musisi Indonesia favorit kamu. Caranya gampang, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Kalau mau baca berita-berita terupdate, jangan lupa rri.co.id, oke? Okay? Desi Aldiana pamit, terima kasih untuk soundman kita Oza minggu ini ya. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Dan jangan lupa teman Pro 2, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!

Selamat siang teman Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue Elandi Krisnanderu. Info Pro 2 yang pertama, teman Pro 2, penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah akan segera ditentukan melalui sidang isbat yang digelar Kementerian Agama pada 17 Mei 2026 di Jakarta. Sidang ini menjadi momen penting untuk memastikan tanggal Hari Raya Idul Adha berdasarkan hasil musyawarah pemerintah, ormas Islam, serta para ahli astronomi. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah bergabungnya nih dari Scarlett Johansson di Marvel Cinematic Universe, teman Pro 2, yaitu alumni MCU. Reeves mengumumkan bahwa ada foto Scarlett Johansson di film Under the Skin dengan caption singkat yaitu Next Exit Gotham, katanya welcome. Info Pro 2 berikutnya, Drake resmi baru saja merilis 3 album baru sekaligus berjudul Iceman, Habitsy, dan juga Maid of Honor. Dan hasilnya langsung jadi gemparin timeline semuanya, teman Pro 2. Berdasarkan hype-nya tersebut, perilisan ini udah kebangun dari beberapa minggu terakhir dan fans juga udah mulai curiga Drake lagi nyiapin sesuatu yang lebih besar dari instalasi es yang besar yang ada di Toronto, teman Pro 2. Info Pro 2. Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke chart.

0: 20 nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari internasional top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart. Jump into the chart, teman perdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: 2022 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 2022 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: The Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: больно, ой.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Risk It All.

0: Yes. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Finisters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya, ada Bruno Mars lagi teman 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

chart sama produknya ada 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Interstyle Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.

0: peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: Masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: kedua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman berdua ada Eyelet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

kedua dengan lagu Evolved yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisanderu melanjutkan weekend kali ini.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram. Hanya kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5,

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang nggak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Nggak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
1: Pro 2 104,2 FM.

0: Pro 2 sesaat lagi akan dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Jadi buat kamu harap bersiap-siap ya.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

Okay, Tong Pro 2 balik lagi bareng Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti biasa Tong Pro 2 dari pukul 6 sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah nanti, Nadia akan menemani kamu di Senjata Fakur ya. Dan aku ada satu pembahasan yang kayaknya enak nih, seru nih buat kita bahas ya Tong Pro 2. Kamu pernah gak sih dengar Tong Pro 2 ada yang bilang kalau jalan-jalan itu juga ibadah gitu loh. Jadi kan mungkin kita tuh mikir ya, jalan-jalan tuh cuman buat healing, cari suasana baru, atau mungkin sekedar ngilangin penat, capek, pusing, segala macam juga ya. Nah padahal nih ya, Tong Pro 2 dalam Islam pun kita juga diperintahkan loh untuk berjalan di muka bumi. Bukan buat cuma liburan aja nih ya, tapi buat belajar, merenung, dan makin kenal nih sama kebesaran yang udah Allah kasih Tong Pro 2. Dan kamu tahu gak sih, Allah tuh berulang kali ya dalam Al-Quran itu bilang nih ya Tong Pro 2, tidaklah mereka berjalan di bumi lalu memperhatikan. Yang artinya ya, perjalanan itu bukan cuma soal pindah tempat nih, tapi juga membuka hati dan pikiran. So di Senjata Fakur edisi hari ini Tong Pro 2, kita bakal bahas itu nih, tema kita yaitu seputar jalan-jalan itu juga ibadah gak sih? Nah kayak gitu. Jadi buat kamu mungkin mau nanya juga atau mungkin mau ngasih statement kamu, bisa banget langsung aja ya hubungi nomor WhatsApp kita di 0819020570. Dan Tong Pro 2, sebelum kita bahas lebih lanjut, aku mau puterin beberapa single religi dulu ya. Kalau gitu Tong Pro 2, okay, stay tune terus di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa merencana ya, sayang.
0: Oke, Papa.

Malam Produa balik lagi bareng Nadia dan kita bakal bahas itu ya, hal yang sama tentang Produa kayak yang tadi, yaitu jalan-jalan tuh juga ibadah loh gitu. Dan nih misalnya nih tahun Produa, ketika kita ngeliat gunung, laut, sunset, atau gak mungkin kehidupan orang lain di tempat yang berbeda, sebenarnya Allah tuh ngajarin kita banyak hal loh tahun Produa. Dan mungkin ini gak selamanya kepikiran juga sama kita. Yang pertama nih ya tahun Produa, yaitu tentang rasa syukur. Terus kedua, tentang kecilnya diri kita, alias ternyata dunia ini seluas itu tahun Produa, dan kita manusia tuh emang sekecil itu tahun Produa. Terus yang ketiga yaitu tentang luasnya rahmat yang telah diberikan oleh Allah nih tahun Produa. Dan yang keempat yaitu tentang hidup yang ternyata gak cuma berpusat pada masalah kita sendiri, seperti itu ya. Dan kadang setelah kita berjalan jauh, bepergian jauh, hati kita justru lebih tenang tahun Produa. Karena ya ternyata yang lelah itu bukan cuma badan gitu loh, tapi juga pikiran kita, jiwa kita. Jadi jalan-jalan itu bisa jadi cara Allah juga buat nyembuhin kita lewat ciptaannya, seperti itu. Jadi tapi intinya ya sama Produa, ya tentunya kita harus apa istilahnya kayak tetap mengikuti syariat yang ada gitu loh tahun Produa. Jadi intinya kita tetap jaga diri, terus juga ya selalu terpaku pada aturan-aturan dan juga larangan-larangan yang udah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya.

Tom Pro 2, dan mungkin itu aja yang bisa disampaikan ya. Dan intinya nih Tom Pro 2, jangan sampai jalan-jalan yang kamu sering lakuin itu cuma jadi pelarian tanpa arah aja sih Tom Pro 2. Intinya kamu pergi ngambil hikmah, bukan sekedar pamer destinasinya ya Tom Pro 2. Karena sejauh apapun kaki melangkah, kalau hati kita gak ikut ngerenung, ya udah kita cuma pindah tempat aja, bukan bertumbuh ya Tom Pro 2. Dan mungkin alasan Allah menyuruh manusia berkeliling dan berjalan di bumi itu ya supaya kita sadar kalau dunia ini luas, hidup ini sementara, dan selalu ada tanda-tanda kebesarannya di setiap perjalanan. Dan setelah ini Tom Pro 2 itu bakal ada jazz music dan nanti bakal dilanjutkan oleh Yaning. Jadi Nadia bakal pamit ya Tom Pro 2. Terima kasih juga buat kamu yang udah dengerin aku dari siang tadi. Kalau gitu Nadia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Wah. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio. Stages.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya untuk dibacakan Info Pro 2 bersama ya dengan Anastasia, dan inilah info selengkapnya. Berita pertama, pemerintah Kota Mataram mulai mendorong lahirnya produk alas kaki berbasis budaya lokal melalui pelatihan pembuatan sepatu bermotif batik khas Mataram. Program yang digelar Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM, Perinkop UKM Kota Mataram itu menyasar 50 perajin di Kelurahan Turide sebagai salah satu sentra kerajinan sepatu di Kota Mataram. Pelatihan yang berlangsung pada awal Mei 2026 tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan, tetapi juga diarahkan untuk membangun kemandirian usaha para peserta melalui bantuan peralatan produksi. Selain pelatihan pembuatan sepatu batik, peserta juga mendapatkan keterampilan membuat tas dan kerajinan rajut untuk perlengkapan rumah tangga seperti tudung saji, penutup kulkas, dan berbagai produk kreatif lainnya. Untuk memperkuat akses permodalan, para pelaku usaha baru juga diarahkan bergabung dengan Koperasi Merah Putih. Melalui koperasi itu, para perajin diharapkan lebih mudah memperoleh dukungan modal usaha sekaligus memperluas pengembangan produk. Kita lanjut ke berita kedua. Dalam rangka menjaga keamanan kawasan objek vital pariwisata, Subdit Wisata Direktorat Pemotfit Polda NTB melaksanakan patroli dan pemantauan mobilitas wisatawan di Dermaga Senggigi dan Dermaga Bangsal pada hari Sabtu 16 Mei 2026. Patroli tersebut difokuskan untuk memastikan keamanan aktivitas wisatawan yang hendak menuju kawasan wisata Gili Tremena, yakni Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air di Kabupaten Lombok Utara. Dalam pelaksanaannya, personel melakukan monitoring di kawasan Dermaga Senggigi sekaligus menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas kepada para pelaku wisata dan masyarakat di sekitar lokasi. Dengan patroli rutin tersebut, Polda NTB berharap aktivitas wisata di kawasan Senggigi dan jalur menuju Gili Tramena tetap berjalan aman, lancar, dan memberikan rasa nyaman bagi seluruh pengunjung. Well, teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2. Kita bakal lanjut untuk mengikuti Pro Indie langsung dari Pro 2 Jakarta. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stay tuned.

Indi, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja, semoga baik-baik saja, semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kakak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan, jadi jangan kemana-mana ya.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya. Dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal.

bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena apa, memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original seperti apa. Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu bagus itu, lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Masih di Indonesia Pro Indie, sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

soal karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik-musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti

Angga dan tadi masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Di malam hari ini gue nemenin lu yang biasanya nemenin di pagi hari teman Pro 2. Bareng gue Ocit pastinya dijaga malam weekend. Dan nanti gue bakal nemenin lu sampai mau jam 12 lah ya. Jam 11 biasanya kita closing.

berbicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan rri.co.id.

Nih, apakah kamu merasa kesal? Apakah kamu merasa happy? Atau merasa ada sesuatu yang membuat adrenalin kamu jadi meningkat? Kalau aku mau cerita banyak banget sebenarnya hari ini, tapi aku ceritain nanti aja. Aku mau mendahulukan teman pro 2 dulu ya. Untuk kamu yang mau curhat-curhat, boleh banget hubungin Yaning melalui WhatsApp di 081902057000. Bisa juga lewat Instagram di @pro2fmmataram atau melalui aplikasi RRI Digital. Aku sih rencanain nanti mau live TikTok ya, tapi ntar kita lihat aja apakah aku jadi live TikTok apa enggak. Tapi yang jelas, waktu kamu untuk curhat sampai di pukul 11 malam, ada 2 jam ke depan ya teman pro 2, dipakai sebaik mungkin waktunya untuk curhat barengan sama Yaning.

0: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to WKWKWK. Yay!
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

So, teman pro 2, honestly, aku barusan habis ketemu sama dua teman lamaku yang sangat dekat sama aku. Dan kita tuh benar-benar yang kayak lama banget enggak ketemunya. Beberapa bulan lah, bisa dibilang. 2 bulan kayaknya enggak ketemunya. Dulu tuh kita setidaknya dalam sebulan atau 2 minggu tuh ya ada ngerencanain untuk ketemu, entah mungkin ketemunya abis pulang gereja atau pas kita lagi sama-sama libur di tanggal merah sih biasanya ya, teman pro 2 ya. Tapi karena ya you know, semakin dewasa kita semakin banyak tanggung jawab, semakin banyak hal yang mesti kita prioritaskan. Pada akhirnya ketemu sama sahabat, sama teman tuh jadi kayak waktu yang sangat langka gitu ya. But aku seneng banget karena masih ada teman-teman, masih ada sahabat-sahabat yang mau keep in touch sama aku, mau tetap menjadikan aku tempat mereka untuk bercerita, menjadikan aku tempat mereka untuk apa ya, mengobati rindu gitu. Kayak mereka punya rasa kangen sama aku, mikirin aku gitu. Aku happy banget sih, teman pro 2. Nah, kalau misalnya teman pro 2 punya orang-orang yang seperti itu, sahabat-sahabat yang seperti itu, keep them ya. Harus tetap dipertahankan, harus tetap diperjuangkan. Apalagi kalau mereka adalah orang yang positif, orang yang mengajak kamu untuk maju juga, orang yang menangis di saat kamu sedih, jadi yang paling bahagia di saat kamu bahagia. Kamu harus tetap mempertahankan mereka ya, teman pro 2. Kayaknya malam hari ini, kalau misalnya kamu masih belum nemu ide gitu ya, mau curhat apa sama aku, aku kasih ide deh. Yaitu curhat tentang dalamnya persahabatan yang kamu punya, seberapa berharga sahabat-sahabat yang kamu miliki sekarang ini.

0: Itu kerannya belum ketutup loh.
1: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Leganya.
3: Habisin dong, lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap

Masih bahas soal pertemanan ya teman pro 2 di malam hari ini, curhatan-curhatan yang bakal kita bahas bareng-bareng. Nah, kalau aku sih tadi ngobrol sama sahabat aku tuh soal rencana masa depan, terus hal-hal yang lagi kita hadapin sekarang ini di tempat kerja, terus manusia-manusia yang sedang kita hadapi, sampai dengan hal-hal yang tertunda yang masih belum bisa kita wujudkan. Karena you know, ada hal-hal yang mungkin belum waktunya untuk kita jadikan nyata karena ada tuntutan-tuntutan yang harus jadi prioritas. Nah, jadi gara-gara ngebahas tentang hal itu ya teman berdua, aku tuh jadi berpikir, jadi merasa kayak, oh, ternyata keluh-keluh kesahku yang akhir-akhir ini aku ungkapkan tuh tidak seharusnya aku ungkapkan. Karena walaupun mungkin itu lelah, tapi mengerjakan sesuatu yang memang aku sukai, yang memang jadi impian aku, itu tuh juga keinginan banyak orang. Jadi aku gak mau ngeluh-ngeluh lagi deh, walaupun gak semudah itu juga untuk dikerjain. Karena banyak orang yang bilang, ya enaknya kamu kerja di hal yang memang kamu sukai. Iya benar, tapi memang ada konsekuensinya. Kalau kita kerja di hal yang kita sukai, seringkali ketika kita mau melakukan hal itu untuk bersenang-senang, jadi tidak menyenangkan. Karena yang kita rasa tuh kayak ada tanggung jawab, ada bebannya gitu loh teman-teman. Kurang menikmati lah gitu jadinya. Tapi setelah ngobrol sama sahabat aku tadi, aku jadi merasa kayak, lebih terbuka lebarlah mataku ini. Kalau ya setiap hal yang terjadi dalam hidup kita tuh ada alasannya. Kenapa aku bisa diberikan kesempatan untuk bekerja di hal yang aku sukai? Kenapa teman aku mungkin belum bisa mewujudkan hal itu? Bukan gak bisa sih, mungkin cuman harus tertunda aja. Karena ya memang jalan hidup seperti itu. Tapi aku bilang sama teman aku tadi, kalau segala sesuatu tuh ada waktunya. Mungkin saat ini kamu memang belum bisa mewujudkan impian kamu untuk mengerjakan sesuatu yang kamu sukai, yang kamu impikan. Tapi nanti ketika kamu sudah punya cukup modal kali gitu kan, sudah gak begitu terbebani secara finansial, mungkin kamu bisa melakukan hal-hal yang kamu impikan itu.

Memperingati Hari Pendidikan Nasional tak bisa dilepaskan dari cerita inspiratif tokoh-tokoh bangsa. Salah satunya adalah Raden Mas Panji RMP Sosro Kartono, kakak dari R.A. Kartini yang dikenal sebagai poliglot pertama di Indonesia. Kemampuannya sebagai poliglot atau ahli bahasa tidaklah sembarangan. RMP Sosro Kartono menguasai 26 bahasa asing dan 10 bahasa daerah Indonesia. Tak heran kalau ia pernah menduduki jabatan bergengsi di Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang disebut PBB sebagai Kepala Juru Bahasa. Sejak kecil, Sosro Kartono memang pandai, bahkan menjadi mahasiswa pribumi pertama yang melanjutkan pendidikannya hingga ke Belanda. Setelah lulus dari perguruan tinggi Leiden, ia mengembara ke seluruh Eropa menjadi penerjemah dan wartawan. Hingga akhirnya, Sosro Kartono direkrut koran Amerika, The New York Herald Tribune, dan meliput Perang Dunia Pertama. RMP Sosro Kartono jugalah yang memberi inspirasi adiknya R.A. Kartini menjadi pejuang emansipasi, agar wanita bisa memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan yang tinggi.

Pagi, pagi ini karena kebiasaan siaran pagi ya. Malam hari ini Henning senang banget ngelihat gimana teman-teman yang ada di live TikTok malam hari ini gabung terus nyapa Henning di malam hari ini. Aku harap teman-teman semuanya dalam keadaan yang sehat ya, dalam keadaan yang happy, dan walaupun ada masalah di hidup kalian, I know it's hard, I know you have burden on your shoulder. Tapi aku yakin semua beban-beban itu karena kamu kuat ya, makanya hal itu diberikan ke kamu untuk dijalani, untuk dihadapi. Aku percaya semuanya pasti bisa dilaluin kok teman Pro 2. Yang penting kamu tetap bertahan dan jangan lupa minta bantuan sama yang Maha Kuasa ya untuk membantu setiap proses kamu. And by the way, aku lanjut lagi ngobrolin soal pertemanan ya. Barusan ada Nippon sih sebenarnya yang ikut gabung di live TikTok aku malam hari ini karena ngebahas soal pertemanan-pertemanan tadi ya. Jadi kalau misalnya nih kamu dimintain sama sahabat kamu atau dimintain sama seseorang untuk menjelaskan, menjabarkan cerita tentang anggap aja nih ditanya, menurut kamu Yaning tuh orangnya gimana sih? Nah kayak gitu ya. Nah jadi ada satu statement yang bilang semakin kita dekat dan kenal orang, makin susah kita mendefinisikan dia sesingkat mungkin. Karena makin kenal kita makin tahu dan susah nyari kalimat yang bisa mendefinisikan dia gitu. Karena mungkin mungkin di mata orang dia ini orangnya pelengar gitu ya. Tapi di balik kepengelarannya itu sebenarnya ada alasannya kenapa dia begitu. Dan dia tuh nggak bermaksud buruk kok. Sebenarnya dia tuh nggak kayak gitu atau kayak gimana ya mau ngejelasin, kayak okay, kamu bisa ngeliat dia buruk tapi di mataku dia gak seburuk itu, ada the reason gitu kenapa dia melakukan hal-hal tersebut ya. Jadi aku tuh ya semakin kenal deket sama orang, semakin deep melihat sesuatu tuh makin rasa-rasa sensitifku tuh makin berguncang gitu loh teman-teman, dia kayak cepat terharu, cepat tersentuh. Tapi yang jelas aku bersyukur karena bisa melihat itu lebih dekat dan lebih jauh, lebih dalam lagi tentang melihat dan menilai seseorang. Karena kalau kita hanya menilai seseorang sebelah mata gitu ya, memandang orang sebelah mata hanya sekedar di permukaannya aja, kita pasti akan mudah salah paham, kita pasti akan mudah ngejudge ya, terus mungkin membicarakan orang itu, menjatuhkan orang itu. Tapi ingat satu hal teman Pro 2, pengalaman hidup orang, alasan orang melakukan sesuatu itu nggak akan pernah bisa kita pahami kecuali kita ada di situasi itu. Okay? Jadi stop judging, belajarlah banyak dari manapun itu, dan apa ya, tetap jadi orang yang baik. Deket gak deket sama orangnya, pokoknya tetap jadi orang yang baik aja sih teman Pro 2 ya. Ini masih nungguin untuk yang mau curhat lagi di malam hari ini. Aku senang banget denger cerita-cerita unik dari teman Pro 2. Jadi kamu boleh langsung aja WhatsApp Yaning di 0819020570, bisa lewat Instagram di @pro2fmmataram atau melalui aplikasi RRI Digital. Yang lagi nonton live TikTok, sambil curhat juga dong.

0: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan?
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

Nungguin ya. Ini masih di sini kok teman produ untuk temenin kamu. Hampir lupa, ini kan malam hari ya. Jadi aku jangan sampai terbawa dengan suasana siaran pagi yang biasa aku bawakan. By the way nih teman perdua, aku mau cerita sesuatu. Tadi ini juga sesuatu yang aku obrolin barengan sama teman aku ya. Jadi dia cerita soal kerjaannya sih sebenarnya teman perdua. Kalau dia tuh ngerasa jenuh dan muak banget dengan pekerjaan yang dia punya sekarang. Ada momen di mana dia tuh sebenarnya ngerasa kayak, wah, uang yang aku punya sekarang ini cukup kayak gitu, kayak bisa beli parfum-parfum mahal, koleksi-koleksi parfum-parfum itu, terus beli skincare yang lumayan. Tapi ada satu hal yang akhirnya ngebuat dia tuh merasakan satu tanggung jawab, yaitu, gak bisa aku kasih tau sih apa tanggung jawabnya, yang jelas itu ada hubungannya dengan perekonomiannya dia. Dan karena diberikan satu tanggung jawab itu, dia jadi ngerasa kayak, oh ternyata lumayan nih duit gue yang kepake untuk kebutuhan yang ini gitu kan. Dan gaji yang dia punya di tempat kerjanya sekarang jadi terasa berkurang gitu. Lalu dia bertanya padaku, kenapa ya rasanya kurang? Coba kamu lihat dulu uang jajan kamu biasa dipakai apa, dan jumlahnya berapa. Terus habis itu dia pikir-pikir buat beli ini lah, kayak gitu. Tapi kan kamu udah punya banyak nih koleksinya. Gimana kalau itu di stop dulu, berhubung kamu lagi punya tanggungan lain. Gak apa-apa juga kalau itu gak dikoleksi untuk bulan ini. Tunggu aja nanti ketika keadaan kamu sudah lebih aman. Lalu ketika aku sudah berkata begitu, teman aku nih bilang, iya ya, mungkin karena sudah terbiasa dengan kondisi keuangan yang selalu ada, uang jajan yang banyak, dia tuh jadi gak kepikiran kalau misalnya nanti ada tanggung jawab yang harus dia lakukan, uangnya nih gak bakalan cukup. Akhirnya dia memutuskan untuk yaudah nyari kerja tambahan. Boleh banget teman produk, asal kamu ingat untuk tidak overwork, biar kamu gak burn out. Ingat, hidup itu harus menyenangkan. Walaupun mungkin agak sulit, tapi maksudnya biar itu menyenangkan tuh dinikmatin aja gitu loh teman bro. Jangan selalu dibawa jadi beban, jangan selalu dibawa kayak dikeluhi.

gitu ya. Keep being positif aja, afirmasi positif diri kamu. Ya kalau mau bilang capek juga gak apa-apa sih sebenarnya teman Pro 2. Asal gak berlebihan kerjanya aja, asal gak berlebihan ngeluhnya juga. Dan jangan lupa untuk tetap bersyukur dan selalu minta bantuan sama yang di atas, supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar.

Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Hey teman berdua, kamu masih dengerin 104,2 FM, masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, cerita penutup hari barengan sama Yaning di malam hari ini. Okay, it's time for me to check my WhatsApp. Iya, aku mau cek dulu WhatsAppnya Produa ya teman Produa. Apakah ada curhatan-curhatan yang masuk? Oh, okay. Panjang. Sekalinya ada yang curhat, panjang ya. It's okay, aku bakal bacain pelan-pelan ya untuk kamu yang namanya mau dianonimin. Okay. Ini agak sedikit personal sih menurut aku curhatannya, but it's okay karena you choose to tell me, so berarti gak apa-apa untuk aku ceritain ya. So dia, teman Produa kita ini, baru saja mengetahui kalau dia itu bukanlah anak kandung dari orang tuanya. Nah, so long story short, orang tuanya ini ngadopsi anak karena orang tuanya ini didiagnosis, ya diagnosis atau diagnosa, tidak bisa punya anak gitu. Akhirnya ya udah, karena mereka pengin banget punya anak, mereka ngangkat anak. Berapa tahun berlalu ketika teman Produa kita ini, kita panggil aja A ya, karena si A ini udah cukup besar sih, udah SD gitu. Nah, nggak taunya orang tuanya tuh bisa punya anak, mamanya hamil gitu kan. Nah, tiba-tiba dia tuh merasakan kehilangan yang besar, kayak kok orang tuaku lebih peduli sama adik aku, nggak peduli sama aku, lebih perhatian sama adik aku, dan segala kemauan adik aku tuh diturutin gitu ya. Dan itu tuh berjalan bertahun-tahun sampai dia masuk kuliah. Nah, pada akhirnya karena aku sudah tidak merasa nyaman di rumah, aku memutuskan untuk pergi, meninggalkan rumah. Aku kayak bukan kabur sih, tapi lebih kayak merantau. Jadi ini lebih kayak kabur secara halus gitu ya. Nah, udah kabur secara halus, di sini aku tuh punya keluarga yang lain. Nah, karena udah cukup lama dan dekat sama keluarga ini, akhirnya aku memutuskan untuk cerita apa sih sebenarnya yang kurasain selama ini, apa aja hal yang pernah aku alamin di rumahku itu. Dan keluargaku ini memutuskan untuk cerita ke aku soal kenyataan kalau aku ini bukan anak kandung dari orang tuaku. Awalnya aku shock banget, shock parah banget, karena that's why gitu ya. That's why kenapa orang tuaku tidak memprioritaskan aku di segala hal yang aku butuhin. Itulah alasan kenapa orang tuaku lebih perhatian sama adik aku, ya karena itu adalah anak kandungnya. Memang awalnya tuh rasanya berat banget untuk menerima semuanya, tapi lambat laun aku mulai menyadari kalau ya ini tuh adalah hadiah juga dari Tuhan. Kalau misalnya aku tidak diadopsi sama orang tuaku ini, mungkin aku tidak akan pernah merasakan sama sekali rasanya punya orang tua, rasanya dikasihi sama ibu dan ayah. Terus juga mungkin aku tidak akan mendapatkan fasilitas seperti sekarang, untuk sekolah, untuk kuliah, untuk bekerja. Jadi daripada aku fokus sama hal-hal yang buat aku sakit, aku fokus sama hal yang bikin aku maju, yang bikin aku happy, yang Tuhan jadikan rezeki untuk aku lewat tangan orang lain, walaupun orang tersebut bukan orang tuaku. Dan walaupun mungkin harapannya perlakuannya lebih baik daripada yang dialami sekarang, tapi ternyata yang dia dapatkan selama itu lebih dari cukup dari yang bisa dia minta. Kayak ya sekarang udah bisa bekerja dengan layak, punya kehidupan yang settle, dan bisa menikmati hari-hari dengan jalan-jalannya ada, sibuknya ada, relasi luas. Jadi gak perlu lagi untuk fokus di perasaan-perasaan sakit yang pernah dialami, dan dia
belajar untuk bisa terus menjalin hubungan yang baik sama orang tuanya sebagai tanda terima kasih, karena walaupun bukanlah anak kandung tapi orang tuanya tetap tidak pernah kurang memberikan makan, memberikan pendidikan dan ya perhatian yang selayaknya gitu ya. Enggak pernah yang sebenarnya di kamu bukan anak angkat aku, bukan yang kayak gitu sih sebenarnya teman perdua ya, tapi lebih kayak ya udah kayak terasa lebih pilih kasih aja gitu. Ya, yeah, I'm happy for you kalau kamu bisa memaknai hidup dengan sangat positif, dengan sangat baik untuk kamu ah. Semoga kamu bisa menemukan kebahagiaan yang selalu kamu impikan, terus juga bisa menjadi obat bagi orang lain juga. Kalaupun mereka ada yang merasakan kesulitan yang sama seperti kamu, kamu bisa bilang ke mereka kalau everything is gonna be okay. Gimana kalau kita tetap melihat hal-hal positifnya daripada hal-hal negatifnya.

Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ngebacain curhatan teman perdua satu persatu. Ada yang ngirim tapi bilang, "Kak, gak untuk dibacain sih, cuman butuh tempat untuk cerita aja." Jadi ya udah, ini aku kirim, tapi jangan di on air ya. Iya, ngebaca curhatan-curhatan teman perdua itu membuat aku lega kalau teman perdua masih punya apa ya, keinginan gitu untuk bercerita sama orang lain. Karena ketika kamu mau bercerita tapi kamu selalu merasa kesepian, gak ada tempat buat cerita, dan kamu milih untuk mendem sendiri, resikonya tuh nanti ada di psikologis kamu, dan nanti akan menggerogoti tubuh kamu gitu, teman perdua ya. Mungkin kita di perdua yang gak bisa berbuat banyak, hanya bisa jadi pendengar curhatan kamu dan penyampai isi hati kamu, yang mungkin ada pesan-pesan yang ingin kamu sampaikan ke teman perdua lainnya juga, supaya mereka gak merasa kesepian, gak merasa sendirian, saling nguatin, saling hibur gitu ya. Tapi setidaknya kamu gak merasa kalau semua itu harus kamu tanggung seorang diri gitu. Okay. So cerita aja terus barengan sama penyiar-penyiar Pro 2 yang kece-kece ini, yang selalu setia menemani kamu setiap malamnya dari pukul 9 sampai dengan pukul 11 malam ya, Tuan Pro 2. Thank you untuk semua yang udah mau sharing soal cerita persahabatannya, sampai tadi tentang pengalaman hidupnya. Itu menurut aku sangat dalam ya, dan benar-benar bermakna banget pasti untuk teman Prodo yang juga butuh rangkulan. Mungkin malam hari ini mereka ingin mendengar kata-kata yang seperti kamu ketik, yang seperti kamu kirimkan, dan akhirnya aku baca dan didengar sama mereka. Okay. Kalau gitu teman Prodo, selain ini bakalan ada jazz music yang menemani kamu untuk beristirahat. Nanti aku bakalan closing di jam 12 malam ya. Jadi enjoy the songs dan selamat malam.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
2: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: Badewi.
1: Oh.
0: Badewi.
1: Oh.
0: Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro 2 pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Esok pagi kita bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya dengan Anastasia mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap.

selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa program 2. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz menggoda dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini 18 Mei 2026. Dari kawasan Langko 83 Penan, saya Lani Nadia bersama kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Dulu papa terlalu keras sama kamu. Dan membuat kamu tidak betah tinggal di rumah.

0: Hiduplah sebelum mati.
1: Nah, setiap orang diberi waktu yang sama, 24 jam. Ada yang berhasil karena punya waktu yang lapang untuk ibadah dan beramal. Tapi enggak sedikit juga yang terjebak dalam waktu yang sempit.

0: Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, raja segala makhluk. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Sejak kecil, Nabi Sulaiman sudah menunjukkan tanda-tanda yang istimewa. Dia lebih cerdas dari siapapun, rajin beribadah dan rendah hati. Meskipun ayahnya adalah raja yang hebat, dia sama sekali tidak pernah sombong. Semua orang beranggapan Nabi Sulaiman pasti akan meneruskan tahta ayahnya, menjadi raja bagi kaum Bani Israel. Suatu hari, Nabi Daud mengajak Nabi Sulaiman ke persidangan. Saat itu, ada dua orang yang sedang berseteru.
1: Astagfirullah.
2: Baginda Raja, domba-domba miliknya masuk ke perkebunanku dan menghancurkan semua tanaman milikku. Saya minta ganti rugi. Mohon baginda bisa memberikan nasihat yang adil. Saya sudah lama menunggu masa panen dan sekarang saya tidak bisa memanennya.
0: Nabi Daud bertanya kepada pemilik domba, apakah benar dombanya telah merusak perkebunan itu? Dan si pemilik domba membenarkan hal tersebut. Kemudian, Nabi Daud memutuskan, pemilik domba harus menyerahkan ternaknya sebagai bentuk ganti rugi. Keputusan itu disambut gembira oleh pemilik kebun. Namun, keputusan itu terasa berat bagi pemilik domba. Nabi Sulaiman meminta izin kepada ayahnya untuk memberikan saran.
3: Untuk sementara, pemilik domba harus menyerahkan dombanya kepada pemilik kebun. Domba itu bisa dimanfaatkan dan diambil hasilnya. Pemilik domba juga harus memperbaiki kebun yang rusak sampai kembali seperti semula. Setelah itu, semua harta tadi harus dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing.
0: Sifat-sifat kepemimpinan Nabi Sulaiman terus berkembang. Dan ketika Nabi Daud wafat, tahta kerajaan pun diwariskan kepadanya. Nabi Sulaiman memiliki kemampuan untuk mengolah besi, timah, dan tembaga. Kemudian mengembangkannya menjadi senjata dan alat pertahanan yang kuat. Kerajaan Nabi Sulaiman pun dikenal sebagai kerajaan yang hebat militernya dan makmur. Nabi Sulaiman mewarisi semua sifat mulia dari Nabi Daud, termasuk kenabiannya. Benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Sulaiman sebagai nabi dan rasul utusannya untuk meneruskan perjuangan sang ayah membimbing Bani Israel agar terus beriman kepada Allah. Allah juga menundukkan semua makhluk lain seperti burung-burung, angin, hingga bangsa jin di bawah kuasa Nabi Sulaiman. Suatu hari, Nabi Sulaiman bersama pasukannya melintas di sebuah padang rumput. Tiba-tiba, terdengar jeritan seekor semut.
4: Bersembunyilah di rumahmu! Sebelum Sulaiman dan pasukannya menghancurkanmu di bawah kaki mereka!
0: Nabi Sulaiman mendengarnya dan memerintahkan pasukannya untuk berhenti. Mereka menunggu hingga para semut itu berhasil menyelamatkan diri. Pada saat Nabi Sulaiman melakukan perjalanan ke Yaman, dia melihat sistem penyaluran air yang luar biasa. Dia ingin sekali membangun saluran-saluran air seperti itu di negerinya sendiri. Namun sayang, negerinya tidak memiliki sumber mata air yang cukup. Karena itulah, Nabi Sulaiman mengumpulkan semua burung dan memberikan tugas untuk mencari mata air. Semua burung hadir memenuhi panggilan Nabi Sulaiman. Hanya burung hut saja yang tidak hadir.
5: Kenapa aku tidak melihat burung hut-hut? Aku pasti akan menghukumnya dengan siksaan yang berat, kecuali dia memberiku alasan yang jelas.
0: Tak lama kemudian, burung hut datang dengan wajah ketakutan. Dia khawatir mendapatkan hukuman dari Nabi Sulaiman. Burung berkata, dia membawa sebuah kabar penting. Kemudian dia bercerita bahwa dia melihat Ratu Bilqis dari Kerajaan Saba dan rakyatnya melakukan dosa besar. Mereka semua menyembah kepada matahari.
6: Wahai matahari yang agung,
1: limpahkan rahmat-Mu. Jadikan negeri ini lebih makmur dan lebih kuat.
0: Doa itu pun diikuti oleh seluruh rakyatnya. Nabi Sulaiman tidak langsung percaya. Untuk membuktikannya, dia pun menulis sebuah surat kepada Ratu Bilqis.
5: Aku akan melihat apakah kamu benar atau berbohong. Ambillah suratku ini dan kirimkan kepada Ratu Bilqis. Setelah itu, kamu boleh pulang. Kita lihat jawaban apa yang akan mereka berikan.
0: Burung Hud pun menerima surat itu dan mengantarkannya ke Kerajaan Saba. Ratu Bilqis menerima surat itu. Isinya adalah ajakan untuk tunduk kepada Nabi Sulaiman dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ratu Bilqis tidak mau tunduk begitu saja. Dia ingin melihat seberapa besar kerajaan Nabi Sulaiman.
1: Pergilah kalian menghadap Raja Sulaiman, bawa hadiah yang mewah, dan lihatlah apakah mereka sekuat yang diceritakan atau tidak.
0: Burung Hud mendengar rencana itu dan segera melaporkannya kepada Nabi Sulaiman. Mendengar informasi ini, Nabi Sulaiman memberikan perintah kepada para jin untuk membangun sebuah istana yang tidak ada tandingannya. Istana itu terbuat dari kaca dan di bawahnya mengalir sungai-sungai yang jernih. Nabi juga menyiapkan semua prajurit dari segala golongan, yaitu manusia, hewan, dan jin. Para utusan Ratu Bilqis tercengang melihat kemegahan istana Nabi Sulaiman. Ditambah lagi ketika melihat barisan pasukan yang begitu banyak. Mereka terbata-bata menyampaikan hadiah dan pesan dari sang ratu. Namun, Nabi Sulaiman menolak semua hadiah itu sambil berkata,
5: "Kembalilah kamu dengan semua hadiah ini kepada ratumu."
0: Utusan Ratu Bilqis kembali pulang dan menyampaikan semua pesan dari Nabi Sulaiman.
6: Raja Sulaiman berkata akan mengirim bala tentara ke sini jika ratu tidak menuruti perintahnya. Beliau meminta ratu untuk datang sendiri dan menyerahkan diri.
1: Bagaimana kekuatan mereka?
6: Mereka sangat kuat, ratu.
0: Jawab sang utusan. Wajahnya terlihat pucat dan ketakutan. Ratu Bilqis mengumpulkan semua panglima dan meminta pendapat.
7: Apa ratu berniat untuk menyerah dan membuang Tuhan yang selama ini kita sembah?
1: Lalu, apa yang bisa kita lakukan?
6: Kami hanya bisa berperang, ratu.
1: Tapi kita akan kalah. Raja Sulaiman begitu kuat.
0: Ratu Bilqis pun memutuskan untuk pergi ke kerajaan Nabi Sulaiman. Dia akan datang sendiri dan melihat sekuat apa Nabi Sulaiman. Perjalanan yang sangat panjang pun ditempuh oleh Ratu Bilqis. Tanpa diketahui oleh sang ratu, Burung Hud selalu mengawasi gerak-geriknya. Ketika sang ratu sudah dekat, Burung Hud pun pergi menemui Nabi Sulaiman untuk melapor. Nabi Sulaiman bermaksud untuk menunjukkan mukjizat yang dimilikinya kepada sang ratu, agar dia dan semua rakyatnya tunduk. Nabi Sulaiman bertanya kepada Burung Hud, apa yang paling dicintai oleh Ratu Bilqis? Dan Burung Hud menjawab,
8: singgasananya.
0: Nabi Sulaiman kemudian bertanya kepada pasukannya, adakah yang sanggup membawa tahta itu? Jin Ifrit menjawab,
6: aku akan membawa tahta itu ke sini sebelum engkau sempat memejamkan matamu.
0: Dalam sekejap saja, tahta Ratu Bilqis yang berada di Kerajaan Saba sudah berpindah ke istana Nabi Sulaiman. Padahal jaraknya sangat jauh sekali. Nabi Sulaiman memanjatkan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua mukjizat yang diberikan kepadanya.
6: Allahu Akbar.
0: Rombongan Ratu Bilqis disambut dengan ramah. Sama seperti para utusan terdahulu, rombongan kali ini pun terkagum-kagum pada kemegahan istana Nabi Sulaiman. Apalagi ketika sang ratu melihat sebuah kursi yang mirip dengan singgasana miliknya.
5: Apakah tatamu seperti ini?
0: Ratu Bilqis tidak bisa berkata apa-apa melihat segala keajaiban itu. Nabi Sulaiman menunjukkan semua mukjizat Allah yang diberikan kepadanya. Itu adalah bukti bahwa dia benar-benar utusannya. Akhirnya, Ratu Bilqis menyadari bahwa dirinya bukan apa-apa jika dibandingkan dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bersumpah untuk beriman kepada Allah. Subhanallah. Setelah itu, seluruh rakyat kerajaan Saba pun beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama menjabat sebagai raja, Nabi Sulaiman meneruskan perjuangan Nabi Daud untuk membangun Masjid Al-Aqsa. Selama pembangunan, Nabi berdoa kepada Allah agar menjadi raja yang bijak, memiliki kerajaan yang tidak ada tandingannya, dan mengampuni dosa siapapun yang mengunjungi Masjid Al-Aqsa. Sebelum masjid selesai dibangun, Nabi Sulaiman wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
9: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: sekarang. Kejadiannya pas World is di situ.
1: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Mataram,
3: teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saat ini bacakan info Pro 2 edisi Senin 18 Mei 2026. Kamu bersama Lani Nadia dan Nela. Berita selengkapnya. Ikatan Mahasiswa Bumi Gora atau IMB Lombok Tengah bersama mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nahdlatul Ulama Mataram menggelar sosialisasi kesehatan reproduksi dan pencegahan pernikahan usia anak di Desa Bangket Para, Kecamatan Pujut pada Sabtu 16 Mei 2026. Desa tersebut ya teman Pro 2 disebut sebagai salah satu wilayah dengan angka pernikahan anak yang masih tinggi di wilayah Lombok Tengah. Kegiatan bertema optimalisasi kesehatan masyarakat dan edukasi pencegahan pernikahan dini demi mewujudkan generasi emas itu juga dirangkaikan ya dengan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga. Selanjutnya, tahun Pro 2, 83 warga mengikuti layanan kesehatan yang didukung oleh Lembaga Perlindungan Anak dan Puskesmas Terwai dan juga Rumah Sakit Mandalika Lombok Tengah. Ketua LPA NTB Saparudin Effendi mengatakan tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan adanya kepedulian terhadap masa depan anak-anak. Menurutnya nih, tahun Pro 2, pernikahan usia dini itu masih menjadi ancaman serius ya, karena membuat anak kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan dan mengembangkan potensi diri. Berita selanjutnya, tahun Pro 2, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ NTB resmi meluncurkan aplikasi digital yang bernama My LPTQ sebagai upaya memperkuat takwa berbasis teknologi dan mendukung pelaksanaan musabaqoh Tilawatil Quran yang tingkat provinsi NTB pada tahun 2026. Peluncuran aplikasi tersebut dirangkaikan dengan doa bersama yang berlangsung hikmat di Masjid Nurul Hidayah, Getap Barat, Kota Mataram pada Sabtu malam 16 Mei 2026. Dan kegiatan ini ya, Tahun Pro 2, juga dihadiri Sekretaris Daerah NTB Abdul Khair, jajaran Forkopimda, perwakilan Kepala Daerah 10 Lombok, tokoh agama, pemimpin organisasi kemasyarakatan Islam, ulama hingga masyarakat sekitar. Demikian info Pro 2 untuk kamu, Tom Pro 2, dan setelah ini bakal ada sepada, jadi pastikan frekuensi kamu tetap di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.
6: Hi, this is Drake Wool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
7: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Paras. Hai, Tom Pradua. Wow, pagi banget. Aku baru pertama kali lagi Tom Pradua. Pertama kali enggak tuh? Enggak pertama kali juga sih. Tapi akhirnya aku siaran pagi lagi Tom Pradua. Akhirnya aku menemani kamu lagi di pagi hari ini ya. Dan aduh, rasanya jujur setelah long weekend, walaupun aku gak ada weekendnya sih, walaupun aku tetap masuk ya sebenarnya Tom Pradua. Tapi buat kamu yang mungkin dari kemarin udah libur long weekend ya Tom Pradua, itu pasti kayak aduh, udah hari Senin aja nih lagi, udah ketemu aja nih kita sama hari Senin ini gitu ya. Jadi intinya kamu semangat ya di hari Senin ini. Oke. Dan seperti biasa Tom Pradua, Nadia bakal menemani kamu di Spada sampai jam 10 nanti. Wow, agak lama ya. Masih panjang banget perjalanan waktu kita ya Tom Pradua. Dan nanti Nadia juga bakal ada narsum. Wow, siapa ya narsum kita dan apa ya yang bakal kita bahas nanti. Nanti ya Nadia spill ke kamu Tom Pradua, karena ini masih pagi banget. Jadi ya udah nanti aja deh. Oke, Tom Pradua, aduh, aku mau bahas apa ya pagi hari ini? Jujur aku udah lupa gimana ya cara kita siaran pagi. Tapi enggak sih Tom Pradua, intinya di hari ini aku melihat masih agak gelap di luar sana. Karena real, masih kayak enggak ada sinar gitu loh Tom Pradua. Jadi masih gelap banget sih yang aku lihat di sini ya Tom Pradua. So buat kamu yang pagi ini agak gedebak-gedebuk, mungkin mau ke kantor, mau sekolah, kamu semangat.

kayak kemarin kayak hujan, mendung, dan kayak agak mellow rasanya. Please hari ini dan minggu-minggu ini Tompro 2 cerah-cerah aja please. Karena aku juga pengen pergi sebenarnya, dan semoga ya cerah, cuacanya enak, asik, dan lain sebagainya. Oke, okay? Kalau gitu kita moving on dulu ya Tompro 2 ke single-single yang ada di playlist kita.

0: aku dong ngerjain PR Bahasa Indonesia nih kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja kak, dikit aja nih. Ada kata yang aku gak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih kak, halaman 15 poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih kak?
1: Oh itu, jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh bullying, misalnya kayak gimana sih kak?
1: Nah misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
2: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan yang bisa akhirnya dipenjara.
3: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
4: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
5: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
6: Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 RRI Mataram.

Oke, Tom Pro 2 morning dan terpantau di luar ya. Tom Pro 2 udah ada kelihatan sinar-sinar sih. Tapi enggak tahu ya, samar-samar aku ngelihat kayak ada awan-awan nih Tom Pro 2. Awan tebal menyelimuti angkasa. Aduh, angkasa banget enggak tuh. Jadi aku masih belum tahu ya Tom Pro 2 ini rada mendung apa gimana, karena emang belum sepenuhnya mataharinya keluar nih Tom Pro 2. Jadi, kita tungguin aja deh sampai nanti ya. Dan nanti juga kita bakal sesaat lagi. Itu akan aku infoin ya perkiraan cuaca pada hari ini. Dan semoga cuaca di hari ini tuh cerah-cerah aja. Oke, okay? Kalau gitu kita moving on lagi ke satu single dulu Tom Pro 2 sebelum kita memulai info cuaca di pagi hari ini.

0: Info cuaca hari ini. Oke, itu Pro 2, aku akan kasih kamu perakiraan cuaca pada hari ini, edisi Senin 18 Mei 2026 untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Dari pukul 7 sampai 8 waktu Indonesia Tengah ini, Tong Pro 2 itu diperkirakan akan cerah berawan ya, dengan rata-rata suhu 26 derajat Celcius, dengan kelembapan udara 89% dengan arah angin tenggara. Tapi sayang banget Tom Pro 2 nantinya nih ya, itu dari pukul 11 sampai 14.00 waktu Indonesia Tengah itu diperkirakan akan hujan ringan nih ya, dengan rata-rata suhu 30 derajat Celcius, dengan kelembapan udara 79%, dengan kecepatan angin 18,5 km per jam dengan arah angin tenggara. Dan nanti Tong Pro 2 sore nanti dari pukul 17.00 ya, itu juga diperkirakan masih akan hujan ringan dengan rata-rata suhu 26 derajat Celcius, dengan kelembapan udara 97%, dengan kecepatan angin 18,5 km per jam dengan arah angin tenggara. Tapi tenang aja Tom Pro 2, karena malamnya itu dari pukul 20 sampai 23.00 waktu Indonesia Tengah itu akan diperkirakan akan cerah berawan ya, dengan rata-rata suhu 26 derajat Celcius, dengan kelembapan udara 98%, dengan kecepatan angin 9,3 km per jam dengan arah angin timur. So, Tong Pro 2 mostly akan hujan ya sepanjang hari ini dari pukul 11 perkiraannya. Buat kamu jadi yang harus keluar, yang kudu berpergian nih Tong Pro 2, kamu siap-siapin aja tutup payung, mantel hujan, dan lain sebagainya ya.
1: Informasi cuaca hari ini

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali belantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Jadi gimana Sound Pro 2 liburan kamu 4 hari kemarin alias long weekend kemarin ya Sound Pro 2? Karena yang aku baca-baca ya, ada studi nih yang bilang Sound Pro 2 katanya kalau kita tuh sering lupa dan ngomongnya juga gak nyambung, katanya itu tanda kalau butuh kalau tubuh kita tuh butuh liburan katanya. Waduh, siapa nih jadinya yang suka belibet ngomongnya? Aku kayak tiap hari belibet, jadi kayak tiap hari aku butuh liburan deh. Tapi sayang banget yang kemarin aku tidak libur, tapi enggak apa-apa sih, aku happy-happy aja karena ya aku juga enggak tahu libur kemana karena cuacanya enggak nentu banget nih sekarang ini Tom Pro 2. Check it out. Tapi kamu nih Tom Pro 2, tim yang kalau lagi libur kamu tuh jalan-jalan atau di rumah aja? Nah, kamu tim mana tuh? Kalau aku sih tergantung ya, kalau ada temen yang ngajakin dan ya mungkin menarik, aku bakal ikut sih gitu. Tapi kalau enggak, biasanya aku real tidur aja. Tuh dari Kak Ius, aku tim tidur. Aku tim belum tidur. Hah, kaget. Gimana? Aku kira kamu tim tidur aja di rumah. Soalnya aku kayak gitu biasanya kalau aku libur. Aku juga ada sih temen yang katanya kalau libur, katanya sih, gak tahu aslinya gimana ya, jadi katanya kalau dia libur tuh dia tidur aja gitu loh. Tapi emang enak sih tidur tuh bagi aku, apa ya, salah satu kenikmatan duniawi yang rasanya ketika sekarang kita dewasa ini ya tahun Pro 2 kayak itu nikmat banget. Padahal mungkin waktu kecil aku ingat banget ya, aku tuh kayak ih gak suka tidur siang. Dan kayak kamu juga ngerasain itu deh tahun Pro 2. Rasanya kan kita kayak pengen main ya. Aku tuh kayak ingat banget dulu waktu aku SD, teman aku ada di rumah gitu kan, kayak main-main. Terus kayak ya ibu aku ngode-ngode gitu loh, kayak ini harus tidur siang nih, kayak gitu-gitu. Padahal kan kita masih main ya, masih enak banget. Pokoknya disuruh tidur tuh kita gak mau. Tapi sekarang rasanya kayak pengen tidur aja. Banyak pikiran dikit bawaannya pengen tidur, sedih dikit bawaannya pengen tidur. Ah, salah satu terapi itu bagi aku adalah tidur nih Tom Pro 2. Oh nih kata Kak Ius, sebenarnya mau pergi Kak, tapi gak ada uang. Pas ada uang gak ada waktu. Ih, relate banget, nggak tahu kenapa aku juga ngerasain itu. Kayak nggak tahu kenapa ya, ketika aku kayak lagi ada duit itu kayak teman-teman aku tuh kayak nggak ada waktunya gitu loh. Soalnya aku tim yang masih, aku nggak dibilang bergantung sama temen ya, tapi bagi aku kalau pergi ada temen tuh lebih enak gitu. Tapi temen yang sahabat banget ya, bukan yang teman biasa, karena aku banyak tingkatan temannya tuh banyak gitu. Dan aku tuh paling suka dan enjoy banget kalau pergi sama sahabat aku gitu loh. Jadi ketika aku lagi ada duit dan aku ada waktu, dianya gak ada waktu. Itu kayak ih susah banget ya ternyata kita mencocokkan waktu satu sama lain gitu loh. Nah giliran kayak udah agak lenggang nih, udah ada waktunya, duitnya yang habis. Jadi kayak ya Allah, ini bagaimana ini, kayak gitu Tom Pro 2. Aku juga tim kayak gitu sih, gak tau kenapa, ternyata emang relate ya. Kayaknya itu adalah masalah umum, masalah semua orang berarti. Kayak gitu deh Tom Pro 2. Dan kamu sendiri gimana nih Tom Pro 2? Kalau yang tadi aku tanyain, kamu kalau liburan, kalau hari libur, sorry, tim yang pergi liburan jalan-jalan atau kamu di rumah aja, entah itu tidur, me time, segala macam. Tapi bagi aku emang ini sih, emang apa ya, oke sih kalau kita me time di rumah. Karena kadang kita pun kayak mungkin tubuh kita pengen istirahat, tapi kitanya pengen jalan-jalan terus tuh, sebenarnya capek tuh tubuh kita, kayak gitu. Oke, dan kalau kamu apa nih jawabannya, aku pengen dengerin banget. Coba deh kamu sharing ke kita ya Tom Pro 2, dan nanti kita bakal obrolin bareng.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

kemarin lah intinya ya, tahun Pro 2 itu diperingati sebagai Hari Buku Nasional. So, karena itu adalah Hari Buku tahun Pro 2, sekarang aku kayak pengen bahas itu deh. Ada gak sih top 3 kamu deh, buku yang mungkin kamu suka banget dan sering baca itu apa tahun Pro 2? Kalau aku dulu, top 3-nya ya, top pertama itu udah pasti Tentang Kamu by Tere Liye. Jujur aku udah lupa cerita, tapi itu bagus banget. Kayak first impression aku baca itu enak banget, dan dia tuh gak yang berat banget, tapi kayak ada sih beratnya, tapi kayak masih bisa untuk aku ikutin gitu loh. Tahun Pro 2 itu yang pertama. Terus yang kedua, buku The Things You Can See Only When You Slow Down. Aduh, itu bagus banget. Jadi aku mau cerita sedikit, dulu di awal tahun 2025 aku sempat stres gak tuh, pokoknya kayak itulah tahun Pro 2. Apalagi aku waktu itu baru-baru siaran kan, dan aku sempat kayak nge-stuck banget. Terus aku sempat kayak ngerasa kok siaran aku jelek-jelek terus ya, gak bagus-bagus banget kayak gitu. Walaupun sekarang memang gak bagus-bagus banget juga sih tahun Pro 2, tapi waktu itu kayak jelek banget siaran aku gitu loh. Kayak sampai apa ya, kok ini gak ada perubahannya segala macam. Terus aku kayak sempat ngerasa bosen banget siaran, padahal aku suka siaran, tapi kayak lebih ke gak ada apa ya, gak ada spark aja dalam siaran waktu itu. Terus aku belilah buku itu tahun Pro 2, dan itu magical banget sih bagi aku. Coba deh kamu baca, kamu beli deh tahun Pro 2, coba kamu baca. Karena emang dari visual bukunya, terus juga apa ya, dari pembahasannya, itu yang nge-calming banget gitu loh tahun Pro 2. Jadi gak tahu kenapa dari buku itu, entah itu dari buku itu apa karena aku coba apa yang nerapin dikit-dikit yang ada di buku itu ya, aku jadi kayak semangat lagi gitu loh untuk siaran. Intinya kita tuh diminta untuk pelan-pelan aja deh tahun Pro 2. Apalagi gak tahu sih ya, mungkin kamu ngerasa juga kayak dunia tuh cepet banget gak sih tahun Pro 2. Kayak ada aja gebrakannya gitu loh. Kayak intinya kita tuh dipaksa untuk pace kita tuh lebih cepat gitu. Itu yang aku rasain dulu di tahun 2025. Dan setelah aku baca buku itu, aku jadi kayak sadar gitu loh tahun Pro 2. Kayak sebenarnya gak apa-apa loh, kita pelan-pelan aja. Karena emang tiap orang tuh beda-beda, beda-beda kehidupannya, beda-beda apa ya tahun Pro 2, pokoknya beda. Tiap orang tuh intinya beda gitu loh. Jadi ya udah, mungkin kamu juga terlalu banyak screen time, terus kamu ngelihat pencapaian orang segala macam gitu, itu boleh sih jadi motivasi kamu, tapi jangan sampai itu malah bikin kamu ngerasa rendah diri nih kayak gitu. Dan mungkin itu juga yang aku rasain gitu kan, kayak kok orang-orang udah kayak gini sedangkan aku masih kayak gini aja gitu kan. Tahun Pro 2 pasti kamu juga pernah ngerasain itu. Dan ya setelah aku baca buku itu, aku jadi lebih santai, kayak iya gak apa-apa, sebenarnya pelan-pelan aja itu udah oke banget, yang penting tetap ada progresnya. Kayak gitu sih. Jadi intinya buat kamu yang ngerasa dunia cepet banget, coba deh baca buku itu, karena bagi aku itu inspiring banget bukunya. Karena apa ya, aku juga bukan tipe orang yang suka banget sebenarnya sama buku-buku yang agak berat, terus juga yang self-development tuh aku gak begitu cocok. Tapi gak tahu kenapa buku itu bagus di aku, and it works for me untuk bangkit lagi gitu deh pokoknya. Dan buku ketiga aku apa ya yang aku suka, Rindu kali ya, Rindu by Tere Liye. Jujur aku juga udah lupa sih itu jalan cerita kayak gimana, tapi kayak dari buku Rindu by Tere Liye itu aku jadi kayak dapat, bukan dapat insight sih, intinya aku dapat pencerahan kalau harga sebuah percaya itu emang mahal banget gitu loh. Intinya kalau ada orang yang percaya sama kamu, please pertahanin deh rasa kepercayaan itu. Intinya jangan mengecewakan orang sih tahun Pro 2. Tapi ya itu ada plus minusnya juga sih, jadi gak tau deh, itu balik lagi ke kamu ya tahun Pro 2. Oke, jadi itu dia top 3 buku favorit aku so far. Dan aku belum baca buku lagi sih, dan aku ada satu wishlist buku yang pengen aku baca, tapi nanti setelah single yang satu ini aku bakal spill ke kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

kalau tadi tahun pro 2 ada studi yang bilang kalau kita belibet itu tandanya kita butuh liburan. Ada juga nih yang bilang katanya orang Indonesia itu suka enggak sadar loh konsumsi gula itu sampai 4 sendok. Emang iya tahun pro 2? Tapi mungkin ya, mohon maaf nih buat pendahulu kita. Aku relate sih, tapi buat yang dulu-dulu ya, soalnya nih aku kalau di sini kayak misal lebaran gitu ya dan mengunjungi rumah orang-orang terdahulu, rumah apa ya sebutnya keluarga-keluarga aku tapi yang udah berumur gitu ya. Asli, aku enggak bohong, itu kayak manis-manis banget minumannya tahun pro 2. Aku sekalian mau cerita ya, jadi dulu aku lebaran di Tanjung Lombok Timur, itu tahun berapa ya? Tapi tahun waktu aku SMP deh, SMP atau SMA gitu, aku lupa gitu loh. Terus, aku pernah waktu, kan udah biasa lah ya, kita disuguhin kopi dan juga teh. Nah biasanya kopi-kopi itu untuk yang cowok gitu kan, yang cewek-cewek biasanya disuguhin yang teh gitu kan. Dan kamu tahu gak sih, tahun pro 2, aku inget banget detailnya. Jadi di dalam gelas itu, real setengah gelas tuh adalah gula. Real, aku ngeliat banget itu gula, isinya gula. Kayak, ih emang ini serius semanis ini nih, kayak gitu kan. Terus aku ngeliat kan abang aku yang minum kopi, dia kayak sampai dia minum dikit nambah air, minum dikit ditambahin air, minum dikit ditambahin air, karena saking manisnya. Terus kayak ditambahin air terus, tapi kayak tetap manis gitu loh. Jadi aku kayak, ini serius nih, kita minum gak ya, minum gak ya gitu. Tapi saking aku penasarannya, ya udah aku aduk lah itu dia teh itu. Teh yang real setengah isi gelas itu adalah ada gula itu. Dan waktu aku sendokin, aku minum sendokin, real tuh beneran manis banget sih. Tapi enggak tahu ya. Ngerti enggak sih teh yang masih kayak teh banget, teh yang kental, dan biasanya kalau teh yang kental gitu agak bitter-bitter gitu kan, ada bitter-bitternya. Tapi ini real bitternya ketutup sama rasa gula tahun pro 2. Jadi mungkin mungkin untuk orang yang dulu-dulu iya kali ya tahun pro 2, apalagi waktu aku ke KKN juga itu pernah tuh. Waktu itu kita kayak mengunjungi salah satu tetua di sana lah, di tempat sana gitu kan tahun pro 2. Terus ya udah kita disuguhin kopi hitam tuh. Sama aja real. Kata aku mah kayak manis banget gitu. Kata aku mending yang sasetan sih. Tapi kayak itu emang kayak kopi buatan, kopi, maksudnya kopi yang asli dibikin, diracik sendiri gitu loh. Bukan kopi yang sasetan gitu loh. Pun sama-sama kopi hitam ya sama pro 2. Tapi real itu yang kental banget dan itu manis banget. Tapi aku suka sih sebenarnya. Dan ini agak aneh ya tahun pro 2, aku tuh gak bisa ngopi sebenarnya. Tapi kalau ngopi kopi hitam, kopi hitam yang tradisional, tahu kan, aku tuh bisa. Tapi kalau misalnya udah ke coffee shop beli mungkin sekedar apa ya sebutannya, aku gak ngerti lagi sebutannya. Ini aja deh, kalau di Lombok ada kopling. Kopling yang gula aren tuh enak banget tahun pro 2 asli. Tapi setelah minum kopi itu aku langsung kayak, kok agak berdebar nih jantung saya. Dan kadang rasanya jatuh ke perut juga, alias perut saya juga jadi agak gimana nih tahun pro 2. Nah aku tuh kayak gitu. Jadi aku sebenarnya bingung, aku tuh bisa minum kopi apa enggak nih.

kayak gitu tahun pro 2. Tapi emang sebenarnya gula itu ada manfaatnya juga sih. Dan gak tahu ya, karena dulu aku pernah, bukan aku, ibu aku pernah, karena ibu aku juga diabetes kan, jadi dia tuh pernah stop gula banget. Eh, karena stop gula itu dia malah jadi sakit gitu loh, kayak apa ya, sakit apa ya, aku lupa, gak tahu apa. Sampai dibawa ke dokter, dan dokternya pun nyaranin minum gak gula, minum gula, minum air gula, sampai digituin tahun pro 2. Jadi sebenarnya mungkin boleh-boleh aja, tapi ya kudu diingat juga porsinya, jangan kebanyakan. Terus yaudah, sewajarnya aja. Oke.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Bang Pro 2, kamu tahu gak sih ada satu yang lagi happening dan lagi viral banget? Mungkin gak tahu sih di TikTok kamu juga muncul apa enggak ya, muncul di FYP kamu apa enggak ya Bang Pro 2. Tapi ada nih ya, kamu kenal Mama Jose gak sih, Mami Jose? Nah itu sering banget lewat di TikTok aku ya. Dan tuh ramai juga loh ternyata di sosmed. Dan aku kira itu cuma di TikTok, tapi ternyata di IG pun muncul gitu loh, ada di IG juga gitu. Jadi intinya Mami Jose ini adalah ibu milenial yang menghadapi anaknya yang drama susah makan. Tapi kayaknya ya itu bukan ibu milenial aja sih punya permasalahan, karena teman-teman aku juga yang Gen Z tapi yang udah memulai memulai hidup baru, yaitu di dunia pernikahan dan udah punya anak ya Tom Pro 2, juga cerita-cerita struggle-nya ngasih makan anak itu kayak gimana. Check it out. Tapi emang iya ya Tom Pro 2, kayak sesusah itu ya ngasih makan anak. Dan aku juga ngelihat sih dari kakak aku yang perempuan, dari kakak ipar aku juga gitu kan. Kayak tapi waktu ponakan aku yang pertama itu enggak yang struggle-struggle banget sih. Nah, ponakan aku yang kedua nih, anak kedua dari kakak aku yang perempuan, kayak nih makan enggak loh, kayak kita cecelin makan enggak nih, kayak gitu. Emang enggak susah banget buat makan Tom Pro 2. Check it out. Terus belum lagi ponakan aku dari kakak ipar aku gitu kan, itu juga sama permasalahannya. Jadi sekarang nih di rumah aku nih, misal ya kemarin-kemarin sih, tapi udah kayaknya udah berhentilah mereka, apa ya sebutannya, GTM gak sih? Aku lupa-lupa ingat, pokoknya kayak gitu deh. Jadi kalau dulu ya waktu kumpul keluarga gitu, aduh pembahasan mereka ya itu sama, nyambung tuh mereka, entah itu anak yang susah makan lah, terus apa sih, anak yang susah tidur lah gitu kan. Kayak gimana sih cara mencoba atau menumbuhkan time management anak gitu loh. Ih, time management banget gak tuh? Kayak gitulah intinya Tom Pro 2 ya. Dan apa kabar aku si Gen Z ini yang kayak real abang-abang aku dan kakak aku, kayak apa sih, milenial semua gitu kan. Kayak aduh, aku ya udah deh, aku ngikut aja, tapi itu ilmu juga sih bagi aku. Nah ini dari Kak Irisna bilang butuh peran ayah, itu mah pelototan sekali kan. Iya lagi jujur, aku ada satu abang aku ya. Jadi aku kan punya dua abang nih. Jadi abang aku yang pertama, dia tuh emang klop banget sama aku. Kita emang udah deket banget ya. Dan bagi aku dia gak tipe, bukan tipe orang yang galak banget gitu loh. Jadi that's why aku nyambung sama dia, karena bagi aku dia sangat mengayomi dan bisa mendengarkan. Tapi ketika dia udah punya anak ya Tom Pro 2, aku kayak real sifat aslinya kayak keluar deh, alias ternyata dia jadi bapak yang galak gitu loh. Dan aku sampai kadang kayak ih serius, kayak galak banget loh kayak gitu. Dan mungkin ya gak tahu ya, mungkin niatnya baik sih untuk mendidik anak segala macam, tapi kata aku kayaknya bapak-bapak emang kayak gitu gak sih Tom Pro 2. Terus abang aku yang kedua juga sama, tapi dia emang ngeselin sih anaknya gitu loh. Dia gak begitu cocok, karena kita selalu berantem nih sama abang aku yang kedua itu. Tapi waktu dia menjadi seorang ayah, aku tuh ngelihat ternyata dia tegas juga ya. Dan aku messy sama itu. Ya mungkin dulu aku ngelihat dia tuh kayak masih childish banget. Terus karena kita emang sering ribut ya sama abang aku yang kedua itu, dan bagi aku dia kayak kurang dewasa orangnya, masih ada sisi kekanak-kanakannya juga gitu kan. Tapi setelah dia punya anak, kayak kok ternyata dia tegas ya orangnya. Dan aku kayak suka terharu gitu loh kadang ngelihat perubahan-perubahan sifat dan sikap dari saudara-saudara aku gitu, ketika mungkin udah menikah, udah punya anak dan lain sebagainya. Intinya semangat terus ya buat kamu yang mungkin sekarang sama nasibnya kayak si Mami Jose gitu ya. Yang aku lihat di konten TikToknya tuh real, kadang dia tuh kayak marah-marah gitu sih sama si anaknya. Aku lupa anaknya siapa gitu namanya. Tapi emang ngeselin sih, mohon maaf deh. Kayak emang agak susah ya makan gitu loh. Kalau aku sih kayak aku tinggal apa sebutannya, kalau di sini plites alias dicubit kayak gitu Bang Frodo. Aku pengen cubit banget, kayak makan gak lu kayak gitu Tom Pro 2. Jadi intinya buat kamu yang mungkin lagi ngerasain hal yang sama gitu kan, momen-momen dimana anak kamu susah makan dan lain sebagainya, kamu nikmatin aja deh, karena ya itu
termasuk apa ya, salah satu dari prosesnya bertumbuh aja gitu. Dan ada juga kok nantinya setelah itu masa dimana dia juga udah mulai lahap makannya segala macam. Jadi intinya jangan dibawa stres ya sama pro 2. Dan buat kamu mami-mami juga jangan stres ya, karena anak kamu belum bisa makan.